0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Lagu pilihan kamu, teman Pro 2 akhirnya bakal kita puterin buat kamu di pagi hari ini. Dan satu lagu yang bakal kita puterin adalah lagunya Afgan, Kacamata, di pagi hari ini, yang udah banyak di vote juga oleh teman Pro 2. Ada dari Dava, terus juga dari Tuan Underscore Ajo, ada dari Agus Dogol yang udah bergabung di pagi hari ini, teman Pro 2. Next ada Novan juga yang udah nge-vote lagunya Afgan, Kacamata. Dan yang terakhir teman Pro 2 ada dari Hani Underscore PLCD. PLCD itu apa ya? Gue gak tahu. Intinya teman Pro 2, thank you banget yang udah bergabung di pagi hari ini untuk nge-vote lagunya Afgan, Kacamata. Masih ada 3 lagu juga. Lagu dari BTS, Boy With Love. Terus juga lagunya Blackpink, Go. Dan juga yang terakhir teman Pro 2, lagunya Dia, E.A. Ya kan? Jadi buat teman Pro 2 yang suka sama salah satu lagu yang aku udah sebutin tadi, semoga kamu ikut ya ngevote untuk lagu pilihan kamu hari ini. Kalau gitu teman-teman, langsung aja kita putarin. Ini dia Afgan, Kacamata.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Prodewa dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prodewa masih di Spada tentunya bareng Rai ya, jam 8 ya, kita masih puterin lagu pilihan kamu. Aku mau sama-sama dulu yang lagi di jalan nih, ada Kak Tika sama Sahrul dan juga ada Kak Reni. Waduh, lagi jalan nih, gak ngajak-ngajak. Waduh. Katanya tadi udah pada pengen diputerin lagu gitu. Tapi tunggu dulu ya, ada list lagu pilihan kamu yang bakal aku puterin di pagi hari ini buat Ron Pedua. Ini kita bakal puterin lagunya dia yang judulnya Encore. Jadi kita bakal puterin dulu lagu ini yang udah di-vote oleh Ron Pedua. Aku mau sama-sama juga Ron Pedua yang udah bergabung di pagi hari ini, ada dari Balkis Humaira, ada teman aku. Terus juga teman P2 ada Adriawan underscore real. Terus juga ada Astri Anggastori. Dan yang terakhir teman P2 dari Ariana.setia. Teman P2 yang udah bergabung di pagi hari ini untuk lagunya dia Dan masih ada dua lagu juga ya, lagu yang bisa kamu vote sampai jam 9 nanti. Ada lagu dari Blackpink, Go, dan juga lagunya BTS, Boy With Love nih Ron Pedua. Jadi buruan ya, jangan sampai kamu kelewatan. Karena kalau kelewatan ya nanti tunggu besok lagi Ron Pedua dari jam 7 sampai jam 9. Jadi buruan untuk kamu vote lagu yang belum kita puterin di lagu pilihan kamu hari ini. Kalau gitu langsung aja kita puterin ya, ini dia satu lagu dari dia. Ini dia lagu satu lagu dari dia ya, terhadap judulnya EA.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Next round kedua, lagu pilihan kamu, kita puterin lagunya Blackpink ya, Go ya. Dan ini mungkin lagu terakhir yang bakal kita puterin di lagu pilihan kamu untuk hari ini. Ini udah bergabung ada Rafli 123, terus juga ada dari Aisyah cute banget nih, seberapa cute sih kamu. Terus juga ada Yuli.287, ada Kuli_80, terang pada. Dan yang terakhir nih ada dari Alan Septi ya, yang udah bergabung di pagi hari ini untuk lagunya Blackpink, Go, terang pada dua. Dan buat kamu yang gak sempat untuk ikut vote lagu pilihan kamu hari ini, karena lagu pilihan kamu hadir setiap hari terang pada dua dari pukul 7 sampai pukul 9 pagi waktu Makassar ya. Jadi buat kamu yang gak sempat untuk hari ini ya, jangan lupa besok join lagi terang pada dua. Oke deh, terakhir ya, abis ini juga bakal ada bisik bincang asik di jam 9 sampai jam 10 nanti. Jadi buat kamu, kita punya pembahasan yang menarik untuk pagi hari ini terang pada dua, yang bakal buat pagi kamu lebih menyenangkan tentunya. Oke deh, kalau gitu terang pada dua, langsung aja kita putar ini ya. Ini dia Blackpink, Go, buat kamu di pagi hari ini.

Balik lagi di 96,8 FM Prado dari Makassar, teman terbaik kamu. Terlambat dua, masih di sepada ya, di jam 9 ada bisik-bisik bincang asik ya teman-teman kamu di pagi hari ini sampai jam 10 nanti. Seperti biasa juga terlambat dua di hari Kamis ya, kita ada tema spesial juga. Kita bakal bahas soal narkoboy ya, narkoboy di pagi hari ini selama 1 jam sampai jam 10 nanti terlambat berdua. Jadi buat kamu yang penasaran apa sih yang bakal, sebenarnya saya sudah kayak capek banget bahas soal narkoboy di hari Kamis tuh, kayak udah aku mau bahas apa lagi nih soal narkoboy kan, narkoba ini. Jadi kayak ya udah deh, aku coba untuk cari tahu lagi narkoba ini seperti apa. Terlambat berdua kita cari dampaknya seperti apa juga. Nanti kita bakal spill ya terlambat berdua buat kamu yang bakal kita bahas soal narkoba di pagi hari ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana dulu.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di pagi hari ini ya, kita masih bahas soal narkoba di hari Kamis. Dan untuk hari ini teman Pro 2 kita bakal bahas soal glow up tanpa narkoba teman Pro 2. Jadi mungkin ini menjadi salah satu apa ya, kayak cara buat kalian tuh menghindari yang dari yang namanya narkoba, teman-teman berdua. Karena itu bisa merusak diri kamu, merusak masa depan kamu, merusak keluarga kamu, dan tentunya ya nggak baik lah ya buat kamu, teman-teman berdua. Karena sekarang kita tuh lihat ya, banyak anak muda ingin terlihat keren, bebas, dan diterima di lingkungan. Tetapi sayangnya ada yang salah memilih jalannya, teman-teman berdua, dengan mencoba kayak mencoba narkoba ini. Ini itu kayak hal yang sebenarnya teman berdua kalian udah tahu. Mungkin dari sebagian orang ya yang saya kenal di sekeliling saya yang terjebak di sini, mungkin dia udah tahu ternyata narkoba itu bakal efeknya bakal seperti apa, dampaknya seperti apa teman berdua. Tapi tetap aja gitu, tetap aja mereka mencoba karena mungkin pengen diterima, pengen bebas, pengen terlihat keren di mata orang lain. Makanya mereka mencoba yang namanya narkoba. Padahal teman berdua, narkoba tuh bukan membuat hidup kamu lebih hebat. Justru bisa menghancurkan masa depan yang tadi aku udah bilang ya. Bahkan juga bisa menghancurkan namanya kesehatan kamu, bahkan hubungan keluarga dan juga teman-teman di sekeliling kamu. Makanya kenapa Trump 2 pemerintah tuh sangat melarang ya buat Trump 2 yang terjerat atau yang udah nyaman dengan situasi itu Trump 2 untuk keluar gitu. Jangan terlalu terlena dengan obat-obatan ini karena itu enggak baik buat kamu dan juga masa depan kamu Trump 2. Banyak orang yang berpikir mencoba sekali itu katanya aman. Apanya yang aman? Malahan Trump 2 kalau kamu mencoba ya, biarpun satu kali itu bisa menyebabkan yang namanya ketergantungan. Bukan jemuran yang digantung, tapi dirimu yang tergantung dengan obat-obatan itu. Awalnya mungkin cuma penasaran, Ji. Lama-lama jadi kayak kebiasaan yang sulit untuk dihentikan, Trump 2. Dampaknya juga bakal besar banget. Prestasi kamu bisa jadi, mungkin ada orang yang udah berprestasi di sekolah, ranking 1, terus banyak prestasi dari luar yang membanggakan. Tiba-tiba pas kenal ini obat-obatan narkoba, koba ya Trump 2, mungkin prestasi kamu bakal menurun, kesehatan kamu juga bakal rusak. Yang tadinya udah sehat banget, tiba-tiba pakai ini kesehatannya jadi tiba-tiba kayak rusak, terus emosinya tidak stabil hingga terjerat masalah hukum ya. Ini salah satu dampaknya juga, kamu pastinya bakal berlawanan dengan hukum Trump 2. Nah, glow up yang sebenarnya bukan tentang ikut-ikutan hal negatif yang kayak gini ya. Menurut aku tuh glow up itu banyak hal yang bisa kamu lakukan ketika kita berkembang jadi versi terbaik dari diri kita Trump 2. Misalnya apa nih Kak Rai, misalnya apa yang harus aku lakukan untuk bisa menjadi lebih glow up? Apakah aku harus mempertebal make upku Kak? Bukan yang itu ya. Tapi Trump 2 kamu bisa melakukan banyak hal kayak aktif dalam kegiatan yang positif. Misalnya kamu ikut kajian soal hukum, kajian soal keislaman gitu. Itu salah satu hal yang membangun buat diri kamu ya Trump 2, membuat kamu lebih berkembang gitu. Enggak jalan di tempat. Terus juga kayak mengejar prestasi apa yang ada dalam diri kamu mungkin yang bisa kamu raih gitu. Terus menjaga kesehatan, punya circle pertemanan yang baik. Wah, itu tuh salah satu hal yang semua orang harapkan ya, punya circle pertemanan yang baik. Jangan sampai circle pertemanan kamu tuh membuat kamu tuh jauh dari yang namanya orang-orang baik. Dan yang terakhir terhadap berani berkata tidak pada narkoba. Sekali kamu mencoba pasti bakal buat kamu tuh gak nyaman ya, bakal membuat kamu ketergantungan. Makanya Trump 2 untuk menghindari itu, berani untuk katakan tidak pada narkoba.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bahas soal glow up tanpa narkoba, teman Pro 2. Jadi ini buat kamu ya, mungkin yang merasa bahwa gimana sih cara untuk terlihat keren, terlihat memantaskan diri di perkumpulan atau di circle kita, teman Pro 2. Banyak hal yang harusnya kamu lakukan, ya mungkin ya jauh lah dari kata yang namanya narkoba, teman Pro 2. Dan tentunya juga, teman Pro 2, anak muda tuh keren bukan yang berani pakai narkoba, tapi yang berani menjaga masa depannya. Kalau teman Pro 2 menjaga diri kalian dari hal-hal yang negatif, kayak tidak mengarah ke narkoba ini, teman pada kamu tuh udah keren banget. Kalau ada teman kamu mungkin yang mengajak ke hal negatif nih, kamu jangan takut untuk mengatakan tidak. Cari lingkungan yang mendukung kamu ya ke hal positif, karena pergaulan sangat mempengaruhi masa depan kamu gitu. Jadi pergaulan kamu cari memang yang bisa buat kok lebih baik begitu. Lihat orang-orang di sekeliling kamu, bisa enggak sih orang-orang ini membawa saya ke arah yang lebih baik gitu ya. Jangan sampai orang-orang di sekeliling kamu malah merusak masa depan kamu juga, teman berdua. Jadi harus kamu pertimbangkan untuk selalu melangkah dengan setiap perhitungan dan setiap juga kepertimbangan yang ada pada diri kamu ya. Mungkin itu, teman berdua. Saya Rain menin kamu ya bahas soal narkoba ini, dan sekaligus juga aku mau istirahat dulu ya, nemenin kamu, karena abis ini bakal Jazz Music sampai jam 11 nanti, dan juga bakal Indonesia Raya juga di jam 10 nanti yang bakal lewat dulu nemenin kamu di pagi hari ini. So thank you banget yang udah nemenin aku ya di pagi hari ini, yang udah dari pagi tadi yang join di live TikTok aku, terus juga lagi join di pagi hari ini untuk lagu pilihan kamu, karena abis ini bakal ada Jazz Music, dan juga mungkin nanti bakal ya aku masuk lagi nemenin kamu, jadi buat kamu jangan kemana-mana ya.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua, balik lagi bareng Rai nemenin kamu ya. Masih lanjut sampai jam 11 nanti. Dan untuk spesial di pagi hari ini, teman Pradua, aku kedatangan tamu spesial nih dari sekolah mana sih, aku gak tau. SMP 3? Ikhtiar. Oke, kita langsung aja, kita kenal aku udah ada nih di depan aku 3 orang cowok-cowok yang ganteng banget. Kita sapa dulu, halo.
1: Hai.
0: Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Pagi menjelang siang ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, aku mau kenalan dulu nih untuk kalian bertiga. Kita mulai dari yang paling ganteng nih. Oh ya, paling ganteng. Dari ini namanya siapa?
2: Rafa.
0: Rafa. Ya. Tadi aku enggak samar-samar dengar nama sekolah kamu. Coba disebutin nama sekolah kamu dari mana?
2: Dari Jalan Sunu.
0: Oke.
2: SIT Ikhtiar.
0: SIT Ikhtiar. Oke. Ini namanya?
1: Fadil.
0: Fadil. Terus yang terakhir?
3: Aidil.
0: Aidil. Wow. Kalian udah kelas berapa sih kalau boleh tahu?
2: 7.
1: Kelas 7.
0: Semua kelas 7.
1: Iya.
0: Wow, kelas 7. Berarti kelas 7 itu kelas 1 ya, kelas 1 ya. SMP.
1: SMP.
0: Kelas 1 SMP. Nah, ini kan kalian udah ke, tahu enggak namanya ini, nama tempatnya?
1: Ya. Tahu.
0: Coba disebutin.
2: RRI Makassar.
0: RRI Makassar. Ini pertama kali datang ke RRI Makassar?
1: Iya. Ya.
0: Udah pertama kali. Gimana sih rasanya datang ke RRI Makassar?
1: Deg-degan aja.
3: Senang.
0: Ada yang senang. Kalau Dava, Dava namanya?
2: Rafa.
0: Rafa. Perasaannya gimana?
2: Senang.
0: Senang banget atau senang aja?
2: Senang banget.
0: Senang banget. Apalagi langsung ini ya. Harusnya kamu Dava, Rafa?
2: Iya.
0: Tadi ini chatnya emang orang tua muka dengarkan saya di radio karena saya mau tampil di radio gitu. Terus kalau siapa tadi namanya?
1: Fadil.
0: Fadil, gimana rasanya udah datang di RRI Makassar?
1: Sangat senang.
0: Sangat senang. Sangat-sangat senang atau senang aja?
1: Sangat-sangat senang.
0: Senang. Udah tanya orang tua biar bilang mau kak tampil di radio gitu. Yeah. Mau udah.
1: Kalau tanya belum, kalau izin.
0: Izin ke... udah. Oke. Okay. Yang terakhir?
3: Senang.
0: Senang. Jawabannya semua sama nih, senang. Ada yang beda gak sih? Atau udah selama udah datang ke RRI Makassar, apa sih yang kalian udah tahu gitu berada di sini? Ada yang bisa ini cerita dikit gak? Udah bisa datang ke radio RRI Makassar, apa yang kalian udah bisa tahu gitu di sini? Ayo. Tadi Mas Dwiki udah jelasin apa aja ke kalian.
3: Cara menyiarkan
0: berita. Ya, udah dijelasin ya. Juga alat-alatnya ya tadi.
1: Udah.
0: Oke. Tapi aku mau nanya ke kalian. Sebenarnya kalian diajak ke RRI Makassar itu tujuannya untuk apa kalau boleh tahu?
1: Melatih public speaking.
0: Wah, emang di sekolah ada pelajaran public speaking gitu?
1: Ada.
0: Wow, keren banget ya. Berarti dari sejak dini kalian udah diajar untuk ngomong, percaya diri di depan orang lain gitu.
1: Iya.
0: Oke. Thank you banget ya kalian bertiga udah. Yeah. Ini tuh apa ya, kayak langkah kecil untuk memberanikan diri buat kalian untuk belajar public speaking itu. Tampil di sini tuh kalian udah luar biasa loh. Udah bisa kayak ngobrol di radio, nanti kalian didengerin di luar gitu. Harusnya kita live juga sih biar kalian tuh dilihat gitu sama orang lain di luar sana. Tapi sayang banget ya karena udah lewat jam 10 jadi live-nya udah harus berakhir juga. Tapi thank you banget ya, tadi namanya ada
2: Rafa.
0: Fadil. Dan juga
3: Aidil
0: udah memberanikan diri untuk bisa tampil di RRI Pro 2 Makassar. Nanti kalau kalian pengen lanjut lagi, kayak pengen dengerin RRI Pro 2 Makassar, kalian boleh download aplikasi RRI Digital. Jadi kalau RRI Digital itu kalian bisa dengerin RRI semua seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Jadi RRI Makassar, terkhusus RRI Makassar ya, kalian bisa dengerin RRI Pro 1, Pro 2, Pro 4, dan Pro 5 kalau di Makassar.
2: Bisa download di App Store?
0: Bisa, coba buka HP kamu nanti cari aja RRI Digital. Oke, ada enggak sih yang kau pengen tanyakan gitu seputar kalian udah ada di sini, ada apa yang kalian pengen tanya gitu?
1: Saya Kak.
0: Apa gitu? Tapi jangan yang susah ya, jangan satu tambah satu hanya dua gitu.
1: Aku maksudnya pertanyaan apa ini?
0: Pertanyaan seputar RRI Makassar atau di sini nih. Atau yang di sini aja ya, yang di Pro 2 Makassar gitu.
1: Padi.
0: Apa? Atau pengen tanya
1: berapa tahun masih di sini, Kak?
0: Oh, kalau itu udah 2 tahun aku di sini, udah 2 tahun. Oh. Atau mungkin kalian kayak, Kak, gimana sih Kak biar percaya diri tuh ngobrol gitu, biar yeah. bisa siaran gitu. Sebenarnya tuh kalau kalian pengen percaya diri public speaking ya untuk yeah. ngobrol di radio, kalian ya harus perbanyak latihan aja sih. Kayak kalau kalian ngobrol gitu, coba biasakan untuk kalian ngobrol sama diri kalian sendiri. Kayak kalau ngobrol depan cermin, ngobrol secara kayak cepat gitu. Latihan juga, kalian suka ini gak membaca cepat gitu?
1: Iya, suka.
0: Ya, itu tuh salah satu latihan juga untuk kalian bisa latihan public speaking di depan orang. Semakin banyak kosakata yang kalian pelajari, itu juga bisa membantu kalian untuk bisa ngomong sekaligus ngomong cepat gitu. Berpikir, karena di radio biasanya kita di... Kalau aku sendiri ya biasanya ngomong yeah. tuh kayak blablabla cepat banget gitu ya, kayak sampai belibet juga jatuhnya. Tapi itu salah satu bagian dari pembelajaran juga buat kalian untuk selalu untuk bisa public speaking di luar sana gitu. Kayak ngomong sama orang di depan umum itu salah satu hal yang luar biasa kalau kalian udah bisa ngomong di depan umum. Atau mungkin kalian belajar pulang-pulang tuh khutbah di masjid.
2: Yeah.
0: Nah, itu keren tuh. Aku suka sama hal yang kayak gitu. Oke deh, thank you banget ya, ada Rafa,
1: Fadil
0: dan juga Aidil udah nyempetin mampir di Pro 2 Makassar. Abis ini nanti dengerin aku tersiaran ya.
2: Ya.
0: Nanti request lagu juga, dengerin di TikTok juga di Pro 2 RRI Makassar.
2: Di IG
0: RRI Pro 2 Makassar. RRI underscore Pro 2 Makassar. Nanti DM aja di situ, Kak. Nanti kemarin saya yang datang di Pro 2 Makassar, tolong puterin lagunya ini. Nanti kita ini kita puterin ya.
2: Iya. Oh,
0: yeah. Oke, okay, thank you banget kalian.
2: Iya.
0: Yeah, tadi ada teman kalian yang request lagu. Lagunya Fizz, katanya Tarot. Diputerin nih.
2: Tarot. Iya.
0: Yeah. Oke, okay, kita puterin ya.

0: Balik lagi di 96,8 FM Produe dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Padua balik lagi. Kalau tadi dari cowok-cowok yang masuk nih teman Padua, sekarang kita panggil lagi nih bidadari-bidadari dari sekolah. Apa tadi nama sekolahnya?
1: Ikhtiar, SMP IT Ikhtiar Unhas Makassar.
0: Oke, udah disebutin teman Padua. Nah, aku mau nanya ke kalian nih. Kalian ini pertama kali kalian datang ke ini ya, ke RRI Makassar?
1: Iya, betul.
0: Udah pertama kali. Gimana nih sejauh ini perjalanan kalian datang ke RRI Makassar, udah dapat apa aja?
1: Kalau saya sih dapat...
0: Namanya dulu, namanya siapa tadi?
1: Lupa. Nama saya Syafika Nurul Zakira.
0: Dipanggil?
1: Tapi biasa dipanggil Syafika.
0: Kirain Bece.
1: Bukan ya.
0: Dipanggil?
1: Syafika.
0: Syafika. Oke, coba diceritain gimana udah datang ke RRI Makassar.
1: Pertama sih pas lihat gedungnya kayak wow besar banget ya gitu.
0: Wow-nya gimana? Wow gitu.
1: Wow.
0: Oke. Terus.
1: Terus pas masuk hawanya kayak dingin. Terus kayak ya intinya kayak tempat siaran-siaran pada umumnya lah.
0: Dingin banget kan di sini?
1: Iya.
0: Iya. Yeah.
1: Pasti supaya nyaman kan siarannya.
0: Sebenarnya saya nggak nyaman sih.
1: Loh.
0: Saya kayak biasanya menggigil di sini.
2: Butuh kehangatan.
0: Oh.
1: Waduh.
0: Oke, jadi datang ke sini hal yang pertama yang kamu rasakan itu dingin banget.
1: Dingin.
0: Oke, udah diajakin kemana aja sama Mas Dwiki?
1: Tadi baru ke kayak aulanya begitu buat terima materi.
0: Oh, terima materi. Berarti udah dapat pencerahan sedikit nih soal RRI Makassar.
1: Betul.
0: Oke. Next, kita tanya yang di tengah nih. Tadi namanya siapa?
2: Indira.
0: Indira. Udah dapat apa aja Indira setelah datang ke RRI Makassar? Jawabannya enggak boleh sama.
2: Oke. Saya telah mendapatkan informasi tentang RRI Makassar. Bahwa kalau yang ada di radio-radio sebelumnya ternyata dari sini.
0: Dari sini. Udah, kamu udah pernah dengerin radio enggak?
2: Udah.
0: Di mana?
2: Di mobil.
0: Di mobil. Udah pernah dengerin RRI Pro 2 Makassar enggak?
2: Enggak tahu. Sepertinya belum deh.
0: Belum ya. Jadi kamu nanti kalau naik mobil lagi putar nih, cari ini nih. Ini frekuensinya nih, 96,8
2: FM. Oke.
0: FM. Jadi kalau di radio tuh ingat ki 96,8. Kalau dengar suara saya langsung aja Kak, chat aja di WA-nya atau di Instagram, Kak, putarin lagu ini dong.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Saya kemarin dari sekolah ini Kak yang masuk gitu. Boleh tuh. Nanti aku bakal putarin buat kamu. Next. Okay. Yang terakhir nih, namanya siapa? Berpikir dulu nih.
1: Mikir.
0: Aduh, kayaknya rahasia banget namanya.
2: Iya.
0: Oh, rahasia. Iyain lagi. Namanya siapa?
2: Perkenalkan,
0: iya.
2: Nama saya. Nama lengkap?
0: Nama panggilan aja kalau boleh.
2: Nama saya Nadifa.
0: Nadifa?
2: Iya.
0: Oke, Nadifa umurnya berapa?
2: Coba ditebak.
1: Wah, tebak-tebakan. Okay. Ya.
0: Pasti 15.
2: Salah.
0: Pasti 14.
2: Salah.
0: Oke, 13. Berpikir.
2: Iya, ada benar iya.
0: Oke, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. 13, berarti mau 13 ya umur kamu.
2: Betul.
0: Oke, dapat apa nih hadiah? Udah dapat aku hadiah. Enggak ya? Oke, okay, berarti aku yang kasih kamu hadiah.
2: Iya.
0: Hadiahnya pertanyaan.
1: Waduh.
0: Pertanyaannya, kamu udah gimana nih sejauh ini kamu udah datang ke RRI Makassar? Kamu udah dapat apa gitu selama kamu datang ke RRI Makassar?
2: Tentunya banyak pelajaran yang didapatkan di sini.
0: Iya.
2: Salah satunya tips-tips yang...
0: Tips apa nih?
2: Tips menyiarkan gitu, siapa tahu berguna buat masa depan kita, siapa tahu kita jadi reporter atau gimana.
1: Siapa tahu nanti kita kerjanya di sini.
0: Betul. Oh boleh, aku aminin ya, amin. Emang kalian pengen jadi penyiar?
1: Seru pengen tau, sih.
0: Seru kita tuh penyiar tuh ngomong sambil dengerin lagu kayak ya.
1: Enjoy banget,
0: iya keren banget. Tapi kalian katanya kalau dari cowok tadi kan, ini kalian udah diajarin public speaking ya?
1: Ya betul. Dah.
0: Kenapa ke RRI? Ada yang tahu gak?
1: Karena mungkin itu yang telah dipelajari di sekolah, mungkin banyak hubungannya dengan RRI. Karena salah satunya itu di RRI kita bisa melatih public speaking.
0: Okay.
1: Terus kelancaran bicara. supaya nggak mikir-mikir lagi kalau mau bicara.
0: Harus mikir dulu kalau mau bicara.
1: Tapi nanti kebanyakan
0: Oh iya betul, itu kayak harus dikurangin sih kalau jadi penyiar, nggak boleh banyak nya karena itu mengganggu siaran, nggak enak didengarnya. Terus kalau dari siapa tadi namanya?
2: Aduh, Indira.
0: Indira, aku pelupa soalnya. Aku mau kasih kamu pertanyaan, tahu nggak kepanjangan dari RRI Makassar?
2: Tahu.
0: Apa?
2: Radio Republik Indonesia.
0: Pintar. Dikasih minus 5 atau plus 10?
1: Oh, plus 10 dong.
0: Plus 10 ya.
2: Aduh. Artikulasinya udah jelas nih. Sabar.
0: Oke deh, jadi kalian udah datang ke RRI Makassar. Kalian ada gak sih hal yang kayak nantinya gitu, kalian kalau udah di sini gitu,
1: amin.
0: Ada gak sih harapan kalian pengen jadi penyiar gitu nanti?
1: Ada.
0: Kenapa pengen jadi penyiar?
1: Karena mungkin kalau saya, memang saya dari kecil sudah mulai terlatih public speakingnya.
0: Okay.
1: Biasa banyak mengikuti lomba-lomba.
0: Lomba apa tuh? Puisi.
1: Dan biasa diamanahkan juga menjadi MC kalau ada acara-acara di sekolah.
0: Wow, keren. Itu salah satu keren modal banget besar buat kamu sih. Iya, itu dia dari ini. Kalau yang lain? Kalau kamu tadi siapa? Aku lupa banget, sumpah.
2: Indira.
0: Kamu ada gak sih kayak kenapa bisa pengen belajar public speaking gitu?
2: Ya supaya saya lebih percaya diri untuk menyampaikan pendapat saya.
0: Oke, yang terakhir.
3: Siapa?
0: Lo. Kamu.
3: Oh saya.
0: Iya.
3: Apa?
0: Tadi pertanyaannya adalah kenapa kamu pengen belajar public speaking?
3: Karena saya itu suka diperhatiin karena saya tuh narsis gitu. Terus kalau kita public speaking gitu, kita akan diperhatikan. Masa orang lain diperhatikan, yang berbicara yang diperhatikan.
0: Betul.
3: Jadi kalau kita misalnya ditampil, pasti yang diperhatikan itu yang bicara.
0: Oke, betul. Jadi intinya kalau kalian ini ya harus banyak latihan sih. Fokus tuh bener. Latihannya kemarin, karena aku jurusannya ilmu komunikasi nih kemarin. Nanti kalau kalian pengen mendalami tuh, kalau kuliah kalian ambil itu ilmu komunikasi. Itu sejalan dengan dunia public speaking. Dan juga nanti kalau kalian belajar tuh, usahakan ya biasakan ngomong sama diri kalian sendiri. Biasa aku tuh kayak orang gila tau gak belajarnya. Biasanya ngomong depan cermin.
1: Tapi emang rata-rata gitu gak sih?
0: Iya, rata-rata kayak gitu. Kalau kalian pengen belajar public speaking yang lancar, ngomongnya lancar banget. Karena kalau penyiar biasanya harus ngomong cepat. Iya, jadi kayak ya ngomongnya agak cepat gitu. Jadi kayak biasa bicara ngomong kayak tanpa pikir, kayak ngomong apa lagi nih, harus bisa tanpa terhenti gitu, nya dihilangin.
2: Kalau misalnya kalau kita ngomong cepat terus tipe-tipe ki salah bilang ki.
0: Nah, itu tuh makanya harus banyak latihan. Banyak latihan artikulasinya diperjelas, jangan sampai kena minus 5.
1: Waduh.
0: Enggak boleh itu.
1: Enggak boleh, Nono ya.
0: Oke. Enggak bercanda. Oke deh, thank you banget ya kalian bertiga udah mampir di RRI Pro 2 Makassar. Kalian luar biasa. Harusnya kalian kabari dulu orang tuamu, Kak. Ibu, mau Kak ini dengar di radio, dengar dulu suara aku.
1: Kan tiba-tiba.
0: Oh, tiba-tiba ya, kurang briefing dulu ya.
1: Iya.
0: Oke deh, thank you banget kalian bertiga udah datang mampir ke sini. Ya nanti kalau kalian pengen dengerin RRI Makassar, kalian bisa download aplikasinya. Namanya aplikasinya ada yang tahu?
2: Tidak.
0: Nah, aplikasinya RRI Digital. RRI Digital.
1: Okay.
0: Nanti kalian cari di Play Store atau kalian join di live TikTok biasanya. Nanti tadi aku barusan habis live TikTok itu di RRI Pro 2 Makassar. Nanti masuk aja terus komen aja di bawah, Kak, saya kemarin yang ini yang datang di
1: dibalas gak?
0: Dibalas kalau saya yang siaran ya, karena aku lihat kalian. Terus juga bisa lewat Instagram. Follow Instagramnya di RRI Pro 2 Makassar.
1: Oke deh.
0: Thank you banget ya buat kalian bertiga udah datang ke sini dan mampir juga. Sebenarnya banyak sih teman berdua yang ada di sini, tapi cuma 3 perwakilannya yang ini duduk di depan aku. Jadi thank you banget ya.
1: Ya, thank you Kak.
0: Ya, dadah.
1: Bye.
0: Bye.
1: Makasih Kak.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan 2 gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Ada Gea Indrawari 1000 kali teman Pro 2 menjadi pembuka untuk santai siang hari ini bareng sama Naura di hari Kamis 21 Mei 2026. Gak kerasa Mei bentaran lagi udahan aja. Tapi gak apa-apa, Mei bisa aja udahan, tapi yang baru mau mulai itu santai siang. Apalagi satu jam pertama ada Pro 2 Hitlist. Kamu bebas request lagu apa aja, Indonesia atau mancanegara, boleh gabung sama Naura di WhatsApp 08 11 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @rri_pro2makassar. Buat kamu yang dengerin via streaming, bisa gabung lewat aplikasi RRI Digital. Kirim salam boleh, kasih kata-kata hari ini juga boleh, atau mungkin kamu yang lagi di jalan, kasih tahu kita juga dong info lalu lintas di sekitaran kamu. Yang lagi di jalan, buat Rule, hati-hati di jalan ya. Katanya minta diputerin lagunya Pamungkas yang judulnya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Itu memang sifatnya kayaknya laki-laki selalu minta maaf, selalu melakukan kesalahan yang sama. Rule, nanti kalau kita putarkan ini, mudah-mudahan kamu tersadar ya, dan semoga kamu panjang umur, sehat selalu. Dan teman Pro 2 yang lain, sampai jam 12 nanti saya siap untuk mengatur playlist sesuai dengan keinginan teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Di Pradua Hitlist, teman Pradua, kamu bebas request lagu apa aja. Indonesia atau mancanegara boleh banget gabung sambil kirim salam atau juga sharing info lalu lintas buat kamu yang lagi ada di jalan. Sambil nungguin istirahat makan siang, teman Pradua boleh ditemenin sama lagu favorit kamu. Di Instagram kita absen-absen dulu, ada siapa aja di Instagram. Ada dari Fitriani Tahir, minta diputerin lagunya Ziza yang judulnya Kill Bill. Lagunya buat semua penyiar, semua pendengar Pro2 Makassar, dan untuk kakak yang lagi siaran, semangat kakak. Thank you buat kamu Fitri, so sweet. Satu lagi aku bacain ini dari Dea underscore 21. Hilang tanpa bilang dari Meiska, minta tolong diputarkan Kodongka karena ada yang tiba-tiba ghosting kak. Aduh, itu ini semua yang suka ghosting, hati-hati ya, karma menunggumu. Mending tak kalah jangan micet kak deh, daripada ternyata ujung-ujungnya hilang entah kemana gitu. Itulah pentingnya sebuah kabar ya. Oke deh Dea, mudah-mudahan ini bisa sedikit mengobati rasa kegalauan kamu. Meskipun sebenarnya tambah galau karena sangat-sangat relate sama yang korban ghosting gitu. Yang lain boleh gabung ya di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @RRI_Pro2Makassar. Buat kamu yang dengerin kita streaming, bisa lewat aplikasi RRI Digital. So this is Ziza, Kill Bill.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

Ada Henry Muri, teman Pro 2 Drunk Text. Tadi requestan dari Agung Wijaya. Thank you Agung. Mudah-mudahan kamu ketemu sama someone spesial kamu yang bukan hanya sekedar jadi pelarian, jadi teman chat kalau lagi gabut ya. Ibaratnya itu drunk text itu ya teman chat gabut. Gabut pi baru tong di chat. Kalau lagi tidak gabut ya tidak ada kabar gitu. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari orang-orang yang cuma cari kita kalau dia memang lagi kosong atau lagi gabut. Thank you ya buat Agung. Yang lain boleh ikutan gabung request lagu di Pro 2 Hit List hari ini. Masih dari Instagram teman Pro 2. Ada Alvinda. Alvinda minta diputerin lagunya Bunga Citra Lestari yang judulnya Harta Berharga. Lagunya spesial buat keluarga aku sekarang yang lagi LDR-an, kakak-kakak akan harus kak merantau, sedih, tapi enggak apa-apa, harus semangat. Nanti kita putarkan Harta Berharga, karena sejauh-jauhnya kamu pergi melangkah, keluargalah tempat pulang terindah. Damn. Thank you ya buat Alvinda. Satu lagi teman Pro 2, ini dari mana ini? Oke, okay, aku bacain yang ini dulu deh. Dari Putri Jimin 21. Minta diputerin video Aldiano yang judulnya Lupakan Mantan, lagunya buat teman Pro 2 aja, semangat. Oke, kita udah masukin di playlist, yang lain masih boleh ikutan, masih mungkin ada 5 menitan sebelum jam 12, masih sempat deh puterin lagu requestan kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 12 siang waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 dan still with me now, Radi Santai Siang. Kita udah masuk di segmen ngulik, ngobrolin UMKM dan juga kuliner. Cocok dan pas banget buat kamu yang udah break makan siang hari ini dan masih bingung juga kira-kira enaknya makan siang apa ya kalau panas-panas gini. Coto boleh kali ya, kalau coto juga boleh. Atau justru ada nih yang sampai-sampai gak punya waktu buat makan siang karena bingung, masih mikir kira-kira kalau mau memulai bisnis itu bagusnya bisnis apaan di tahun 2026 ini gitu loh. Mungkin ada yang memang dari awal tahun udah ngerasa, atau akhir tahun bahkan tahun 2025 kayak mau gak bikin bisnis tapi sekalian tahun baru pi. Nah sekarang bahkan sudah mau selesai bulan 5 nih, tapi masih kebingungan juga kira-kira bisnis apa ya yang bisa menghasilkan cuan dan juga tren di tahun 2026. Karena kita gak bisa juga pungkiri kalau tren bisnis di setiap tahun itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan juga pengaruh lingkungan anak-anak muda sebagai konsumen juga. Dan kali ini aku pengen kasih beberapa rekomendasi bisnis makanan F&B yang pastinya tren di tahun 2026 ini, yang paling dicari deh di tahun 2026 ini. Karena di tahun-tahun lalu atau tahun booming makanan-makanan dessert itu beda sama di tahun 2026 ini, yang kalau kita lihat itu anak muda jauh lebih aware lagi sama yang namanya makanan sehat, less sugar, no sugar, no tepung, semuanya serba sehat. Kukus-kukusan dan masih banyak lagi, beda sama yang tren makanan kekinian tahun-tahun berapa gitu. Yang kayak udah es krim manis, digoreng lagi, dibakar lagi, dicampur roti. Jadi semuanya serba campur-campur, atau mungkin udah pakai es krim, pakai keju, ditambah susu coklat, susu kental manis, semuanya ada di situ. Jadi memang kalau kita lihat tren sekarang itu memang lumayan cukup jauh. Jadi artinya anak-anak muda zaman sekarang udah mulai concern sama kesehatannya masing-masing. Bukan hanya kesehatan mental, tapi juga fisik yang paling penting. Nah bukan hanya mungkin yang aku bahas supaya lebih banyak lagi kesempatan buat kamu yang pengen punya bisnis tersendiri, bukan hanya sekedar di F&B ya, tapi mungkin ada beberapa juga yang ada di luar bisnis makanan atau juga minuman yang bisa dibilang tren di tahun 2026 ini. Nah yang pertama yang bisa kamu coba itu dia tadi yang aku bilang, kalau sekarang anak muda suka yang makanan sehat, jadi kamu bisa mencoba bisnis makanan sehat dan fungsional. Nah tentunya kalau produk kuliner yang harus kamu punya dengan bisnis ini itu harus yang mengandung nutrisi tambahan atau superfood yang pastinya semakin diminati juga. Dan selain itu juga kemarin juga banyak kok yang jualan di Car Free Day atau di pinggir jalan itu benar-benar ya kukusan, dan ternyata peminatnya memang banyak, jagung, terus juga kentang, terus juga umbi-umbian gitu. Karena kalau kadang ada yang mager, gampang sekali dibikin, cuma kan mager. Mungkin kalian yang mau mulai bisnis itu kayak ngerasa, ih, nah bisa semua aja orang bikin kukus-kukusan, anu gampang aja, tidak ada bumbu dan sebagainya. Tapi itu dia tadi, kadang orang malas dan juga tidak punya waktu gitu. Mau masak sendiri kebanyakan, mau masak sedikit, nanti sisa bahannya sayang gitu. Jadi kadang ada orang memang cari yang langsung jadi deh, jadi bisa dibeli secukupnya. Dan selain itu juga salah satu menu sehat yang dicari juga adalah menu plant-based dan juga vegan. Nah kalau menu ini makanan berbasis nabati yang tidak hanya tren global, tapi ternyata juga mulai merambah pasar lokal. Jadi untuk bisnis kuliner yang menyediakan menu vegan ini dapat menarik pelanggan baru dan juga sekaligus menonjolkan citra ramah lingkungan. Nah mana di sini yang vegetarian teman Pro 2, kamu bisa cari komunitas yang memang komunitas vegan, jadi kamu bisa menawarkan produk kamu, salad-salad, sayur biasanya gitu. Next, apa lagi nih kira-kira tren bisnis kuliner di tahun 2026, nanti kita bakal bahas lagi, jadi jangan kemana-mana.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
8: Teman terbaik kamu.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pro 2 RRI Makassar.

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah silhouette dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 1 siang waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 update dulu informasi dari dunia olahraga di Pro 2 Sport. Masih dari rri.co.id, kali ini ada tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting yang melangkah ke babak 16 besar Malaysia Master 2026. Nah, hasil ini didapatkan setelah mengalahkan tunggal Malaysia Justin Ho secara strike set 21-16 dan 21-14. Nah, di laga babak 32 besar tersebut yang berlangsung selama 45 menit di Stadium Asiata Arena Kuala Lumpur 20 Mei 2026 kemarin, di mana game pertama dimulai dengan permainan seimbang antara kedua pebulu tangkis. Dan akhirnya Ginting terus bertukar poin dengan Justin hingga kedudukan 14-14. Dan setelahnya akhirnya ia mampu lepas dari kejaran lawan dan merebut game. Untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id.

0: Embok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.

0: like me again. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah silhouette dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu 8 FM Pro 2 RRI Makassar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu. Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Album Mandalika dari Cilokak merupakan bagian dari program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendorong lahirnya produk kreatif unggulan di destinasi super prioritas. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus. Salah satu lagunya, Kute Mandalike, menceritakan keindahan Pantai Kuta Mandalika dengan pasir putih, perbukitan hijau, dan ombak yang mendunia.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Alhamdulillah masih diingat tagline-nya.
1: Masih dong.
0: Masih. Nah, teman Pro 2 masih ingat enggak sih ini suara-suara yang masuk di tiba-tiba nah bajak kasiharan, guys. Coba ditebak.
1: Coba tebak. Coba. Masih ada satu bulan yang lalu suaranya ini muncul.
0: Nah, pasti masih ingat sekali apalagi nih. Tunggu dulu, kenapa kalau saya live kebanyakan banyak yang cari mana Putri Kak? Mana Toru
1: Kak?
0: Langsung gak mau resign kurasa. Aku bilang, Putri apa kalau kamu mau yang siaran saya kuliah.
1: Tukaran boleh.
0: Iya, tukar peran atau tukar nasib. Ih, selamat datang kembali di studio buat Fadia dan Putri Toru. Bagaimana dirasa-rasa setelah sekian lama?
1: Wah, sangat rindu sih Kak.
2: Iya, betul. Apalagi kenapa? Aku kan gak ada kegiatan ya setiap hari. Dan itu sepi banget rasanya kayak ini mau ngapain ya? Kan biasanya selama 4 bulan tuh kita sibuk ya dengan
0: isi das. Cari topik, cari materi,
1: bikin flyer.
0: Ku bilang memang perpanjang magangnya tadi kesini ambil tanda tangan buat perpanjang toh.
1: Itu bisa dibicarakan.
0: Bisa dibicarakan di ya. Kita sangat berharap. Jadi buat teman Pro 2, anak magang, mantan anak magang Pro 2, balik lagi siaran dulu ngebajak santai siang hari ini. Apalagi mereka ternyata sudah punya informasi. Kita lihat dulu skillnya apakah masih ada setelah vakum berapa bulan?
1: Satu bulan ya.
0: Lumayan itu, coba setelah vakum masih bisakah siaran membaca
1: dari Putri
0: berita?
1: Dulu.
0: Dari Putri dulu? Oke, okay, Putri boleh.
2: Ada info dari masyarakat Bone.
0: Ada apa di Bone?
2: Kan ada salah satu bahan makanan yang sering diawetkan itu adalah ikan laut. Di wilayah pesisir laut Timur Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Bone dan sekitarnya, hasil tangkapan nelayan yang berupa ikan itu sangat melimpah. Nah, terutama itu ikan tuna.
0: Okay.
2: Dan yang memiliki cita rasa yang sangat lezat serta nilai jual yang cukup tinggi.
0: Okay.
2: Dan hasil olahan ikan yang diawetkan tersebut kemudian dikenal dengan nama ikan Dempo.
0: Ikan Dempo. Ikan Dempo. Yes.
2: Dia itu diawetkan dengan membersihkan ikan tersebut, kemudian mengerisnya dengan tipis-tipis dan membumbuhinya dengan garam doang.
1: Waduh enak. Dibayangkan itu. Ini siang-siang kamu
0: dikasih sama sambal terasi, nasi panas, nasi hangat. Deh, apa kalau sudah siaran kita pergi makan saja ya?
1: Bisa sih, makan ikan Dempo ya.
0: Boleh ya. Jadi itu bisa dibilang itu juga jadi makanan khas juga di Bone karena kan memang hasil laut melimpah juga ya. Jadi keren. Fadia sudah siap sama beritanya?
1: Sudah.
0: Nanti kita baca ya. Kita break dulu karena takutku nanti banyak yang serbu minta lagi kasih live dulu muka lihat mukanya Putri setelah sekian lama. Kita break dulu ya. Oke. Yuk, tempat.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Balik lagi di 96,8 Produa RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yeay, mana itu Putri? Kabur Ki, kemana lagi? Mentang-mentang bukan mi official anak magang, jadi dia bisa bisa aja keluar kapan pun.
1: Sebentar ke aku
0: WC. Kira karena merasa bilang bukan mana magang, terserah saya. Dulu kan kalau anak magang harus stay ya di sini gitu. Nah, Padi, apa informasimu hari ini?
1: Kalau tadi kita bahas Bone, sekarang kita geser ke tetangganya, Kak.
0: Malaysia?
1: Bukan, oh, bukan. Makassar.
0: Oh, Makassar.
1: Kan masih satu provinsi.
0: Iya, tahu. Tetangga banget gitu, tetangga banget. Kenapa di Makassar?
1: Jadi Pak Wali Kota kita, Munafri Arifuddin, hadir dan meresmikan langsung layanan penerbitan surat izin mengemudi C1 di Satpas SIM Polrestabes Makassar hari ini juga, Kak.
0: Oke, C1. Kalau C1 itu
1: motor
0: di. Iya. Oke. Terus.
1: Jadi layanan penerbitan SIM C1 ini menjadi langkah bagi Polrestabes Makassar dalam meningkatkan ketertiban dan keselamatan pengendara motor berkapasitas 250 hingga 500 cc di Kota Makassar.
0: Oke. Terus gratis enggak sih atau tetap berbayar juga? Kayaknya di.
1: Kalau ini sejauh ini belum ada saya dapatkan infonya gratis atau tidaknya.
0: Nanti langsung ke sana cek ya, reporter Fadia. Siap.
1: Oke, siap. Jadi usai meresmikan peluncuran layanan SIM-nya juga, Pak Wali Kota ini bersama Kapolrestabes Makassar meninjau langsung proses penerbitan SIM C1, mulai dari input data, identifikasi SIM berupa foto, sidik jari, tanda tangan, hingga simulasi ujian teori.
0: Oke, jadi semuanya lengkap di situ.
1: Betul.
0: Kau sendiri SIM-mu?
1: Aman, Kak, sudah kubuat darinya 4 tahun lalu.
0: Mati nih kayaknya 4 tahun lalu.
1: Masa berlaku 5 tahun.
0: Oh, kan? Masih ada lumayan 1 tahun lah tahun. Ya. Jadi mulai berlaku hari ini, teman Pro 2 yang mau. Tadi di mana lokasinya?
1: Di Polrestabes Makassar.
0: Polrestabes Makassar. Jadi mungkin di situ agak lumayan antri dan juga macet. Betul. Ya untuk hari ini. Jadi yang mau perpanjang SIM atau bahkan baru bikin SIM baru, itu kamu bisa langsung datang aja ke sana gitu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku nunggu dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di login local information teman Pro 2. Informasi terakhir sebelum diriku harus pamit dari santai siang hari ini, masih dari rri.co.id. Ada media sosial yang telah menjadi platform instan yang sangat digandrungi di era transformasi digital karena menyajikan konten yang ringan dan juga cepat dicerna. Nah, hal ini memicu fenomena kebablasan informasi yang mengancam eksistensi media mainstream seperti cetak, radio, dan juga portal berita resmi. Nah, makanya dari itu Sekretaris Dinas Kominfo SP Provinsi Sulawesi Selatan, Sultan Rakib, dalam program literasi digital mengungkapkan pemerintah telah melakukan upaya perlindungan terhadap media mainstream sebenarnya yang memang sudah diatur dalam regulasi hak penerbit sejak tahun 2024. Ini ada di dalam Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2024, di mana regulasi ini mewajibkan platform digital global untuk memberikan kompensasi atas karya jurnalistik yang mereka distribusikan. Dan pastinya teman Pro 2 dalam menghadapi tantangan tersebut, Sultan mengungkapkan bahwa Diskominfo Sulawesi Selatan ini bakal fokus mendorong media mainstream untuk terus adaptif terhadap transformasi digital dengan memanfaatkan infrastruktur multiplatform. Diskominfo juga akan aktif merangkul berbagai komunitas, jurnalis lokal, dan juga individu media untuk bersama-sama memproduksi pemberitaan yang bertanggung jawab. Untuk informasi lebih lengkap lagi teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id atau update terus informasi lokal kamu di login setiap hari di Santai Siang. Dan Santai Siang hari ini udahan dulu teman Pro 2. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital supaya kamu bisa dengerin kita di mana aja dan kapan aja. Follow sosial media kita juga, ada TikTok dan Instagram @RRI_Pro2Makassar. Saya Nora pamit dan

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Zip, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 90.8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pro 2 ini sore ceria bareng Fauzan. Dan tentunya ada juga Nindi sebentar yang ketemuan kalian. Dan yes, selama sejam ke depan kita akan ngebahas seputar public figure, anak-anak muda yang kreatif, yang inspiratif, yang mungkin yang dari nol, yang sekarang udah dikenal, ya kan. Jadi sebentar, Fauzan akan bahas selama sejam ke depan bareng Nindi tentunya. Baru nanti jam 5 sampai jam 6 kita akan masuk ke Info Pro 2. Dan nanti setelah itu kita akan break azan maghrib dari jam 6 sampai jam 7. Setelah itu kita jam 7 sampai jam 8 kita akan buka open topic untuk kali ini. Jadi teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, tetap di 96.8 FM. Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Embok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori apalagi sampai merusak.

Yes, teman produk Mas Barang Fauzan tentunya untuk di sore ceria untuk hari ini. Dan ya kita tadi kan Fauzan mau ngebahas seputar public figure atau anak-anak muda yang inspiratif, kreatif, atau pokoknya yang membanggakan lah untuk Indonesia, ya kan. Ya nanti Fauzan akan ngebahas itu sama Nini tentunya juga, ya kan, di sore ceria nanti sampai jam 8. Tapi kalau ngebahas soal public figure itu nanti sampai jam 5 aja sih teman-teman. Nanti itu setelah itu kita akan masukin poin-poin Pro 2. Jadi teman Pro 2 jangan kemana, tetap di 96,8 FM Pro 2 dalam kasar, teman terbaik kamu.

ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 107,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Killa Devia dengan komunitas tradisi Rapai Pase Raja Buah. Kolaborasi ini membuktikan musik keras dan musik akar bisa bersatu tanpa menghapus identitas. Hasilnya adalah video klip Hitam, lagu ciptaan Killa Devia yang diaransemen ulang dengan irama Rapai Pase.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Steve, berkumpul dengan sahabat-sahabat adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh kita semua. Dengan sahabat, kita biasanya bisa ngomongin tentang apapun itu. Paling sering sih biasanya curhat. Tapi yang paling gak bisa dilupakan adalah bercanda. Tapi terkadang kita suka lupa diri sampai mengeluarkan kata-kata yang gak enak didengarnya, walaupun niatnya hanya sebagai candaan. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan hadis riwayat At-Tirmizi bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia, dan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Komen komen ngasal.
1: Kamu tahu nggak kepo itu apa?
2: Kepo itu gila urusan.
3: Pengen tahu urusan orang.
4: Kalau kepo sih itu yang pengen sibuk urusi urusannya orang.
5: Kalau saya kak kepo itu kalau kepanjangannya dari kepo itu dia berbahasa Inggris.
6: Hidup bersosialisasi di zaman sekarang selalu saja membuat kita terusik dan ingin tahu apapun yang terjadi di sekitar kita. Terkadang, apa yang dimiliki oleh teman kita, apa yang dilalui oleh sahabat kita, atau bahkan tetangga kita, selalu menjadi urusan kita. Kepo merupakan kepanjangan dari knowing every particular object. Ini biasa ditujukan kepada orang yang gila urusan, selalu ingin tahu siapa pacar baru kita atau sudah berapa isi tabungan kita. Kalau cuma 10% kekepoan kita, anggap saja itu masih wajar ya.
0: KKN di Pro 2. Komen.

0: transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Fauzan suara ceria. Udah kita lewatin azan maghrib. Nanti jam 7 kita ini hari apa berarti? Hari Kamis ya. Nah, kita udah mau closing. Oh, iya, karena hari Kamis ada Aku Mau Cerita. Ya, jadi ini tentang apa nantilah kita lihat. Nah, nanti kita bahas juga kira-kira topiknya tentang apa dan butuh komentarin apa. Ya, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, seru ceria kembali. Tapi mau lihat dulu Aku Mau Cerita.
1: Tadi jam 7 ya?
0: Yes.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Ia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
2: Sampai pada akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta.
0: Ya, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
3: Kak, aku mau cerita.
4: Stay tuned only on

107,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kami. Seperti biasa, setiap Kamis malam, waktunya aku mau cerita. Dan malam ini, kamu ditemani sama Nindi dulu ya. Kali ini kita bakal mendengarkan cerita dari Ahmad Ikhlas. Kamu harus dengerin banget nih, karena di dalam cerita malam ini, kita akan diajarkan keberanian, persahabatan, dan arti sebenarnya dari kebersamaan. Kalau kamu juga mau cerita kamu dibacakan, kirim aja di emailnya akumauceritapro2@gmail.com. Langsung aja teman Pro2, ini dia Aku Mau Cerita, episode Hanyut.

Namaku Ilyas. Saat itu aku dan teman-temanku masih berusia 11 tahun dan hujan terus mengguyur desa Labakang. Meskipun begitu, semangatku dan teman-temanku, yaitu Galib dan Rida, tetap membara. Bagi kami, musim hujan adalah saat yang ditunggu-tunggu. Ketika sungai yang berada di belakang sekolah kami meluap dan mengalir deras, di situ kami percaya bahwa musim hujan ini akan menyuguhkan petualangan yang berbeda. Bagi kami, sungai itu bukan cuma sekedar sumber air, tapi ia adalah bagian dari kehidupan masyarakat Makassar, tempat berkumpul, bercerita, dan berbagi. Setelah bel pulang sekolah berbunyi, kami langsung berlari menuju sungai. Meski ada rasa cemas yang menyelinap di dalam hati, namun rasa penasaran dan kegembiraan menutupi semuanya. Aku melihat Rida dengan rambut yang basah kuyup tersenyum lebar. Nampak juga Galib yang sedang melompat-lompat tak sabar menunggu di tepi sungai. Ketika kami sampai di tepi sungai, pemandangan yang ada di depan kami membuat jantungku berdegup kencang. Airnya mengalir deras, menghanyutkan ranting-ranting besar dan daun-daun yang tak terhitung jumlahnya. Berada di situasi itu sebenarnya membuatku sedikit cemas. Aku mencoba memperingatkan bahwa bisa jadi kami sedang berada dalam situasi yang berbahaya.

0: berusaha menegaskan peringatan itu. Namun ya gimana lagi, dengan umur yang masih anak-anak, semangat kami terlalu menggebu. Kami mulai bermain di pinggiran, mencipratkan air satu sama lain dan tertawa ceria. Suara tawa kami seakan melawan gemuruh air, menciptakan kenangan indah di tengah cuaca yang suram. Nah, di tengah permainan, ketika melihat Galip yang semakin berani melangkah ke dalam arus, membuatku khawatir.
1: "Galip, jangan terlalu jauh,"
0: teriakku. Tetapi suaraku tenggelam dalam deru air. Tiba-tiba Galip terpleset dari batu besar yang ia pijak. Dalam sekejap, tubuhnya terjatuh ke dalam arus yang ganas. Hatiku bergetar dan naluri membuatku langsung berlari ke arah air. "Galip!" teriakku, melihatnya berjuang melawan arus yang menggerogoti tubuhnya. Tanpa berpikir panjang, aku melompat ke dalam air. Saat air dingin menyambutku, seluruh dunia terasa menghilang. Aku rasa panik. Aku berusaha berenang, tetapi arus yang kuat segera menarikku. Rasa panik pun mulai menjalari pikiranku. Apa yang harus aku lakukan? Pikirku sambil berusaha mencari pegangan. Melihat Galip yang kini semakin jauh, aku berusaha memanggilnya.
1: "Pegang tanganku,"
0: teriakku, meski suaraku nyaris tak terdengar. Dalam kepanikan, aku meraih lengannya, tetapi arus menyulitkan kami. Kami berdua terombang-ambing, semakin dalam kami terhanyut, semakin kuat ketakutan menyelimuti pikiran. Rida yang masih di tepi berteriak,
1: "Kalian bisa, ayo berjuang."
0: Dia terlihat putus asa, namun berlari mencari sesuatu untuk membantu kami. Dalam keadaan yang nyaris putus asa, aku melihat sebatang kayu besar yang terombang-ambing di dekatku. Dalam keadaan kritis tersebut, aku teringat tradisi Makassar yang mengajarkan tentang saling membantu dalam kesulitan. Aku berusaha mengulurkan kayu itu kepada Galip.
1: "Pegang ini."
0: Dengan segenap tenaga, kami berusaha bergerak ke tepi. Rida yang kini berdiri di tepi dengan wajah pucat melihat kami berjuang.
1: "Ayo, kalian bisa,"
0: katanya. Matanya penuh harap dengan gerakan lambat namun pasti. Kami mendekati daratan, tetapi arus yang terus mengamuk membuat usaha kami terasa berat. Rasa lelah semakin menyelimuti tubuhku. Namun semangat untuk menyelamatkan Galip tidak boleh pudar. Aku berjuang melawan arus, dan saat aku melihat Galip mulai tenggelam, harapan itu terasa semakin tipis.
1: "Jangan menyerah, Galip,"
0: teriakku. Berusaha memberikan dorongan meski suaraku nyaris tak terdengar di tengah desakan air. Dia mengangguk berusaha menggenggam kayu itu erat-erat. Ketika kami mendekati tepi, rasa syukur mulai muncul. Rida mengulurkan tangan dengan satu tarikan yang kuat. Ia menarik kami ke darat, kami bertiga pun terjatuh di tanah basah. Nafas kami terengah-engah, hati kami masih berdebar-debar. Rida memeluk kami erat, dan air matanya pun menetes.
1: "Aku takut sekali,"
0: katanya. Suaranya bergetar. Aku dan Galip saling memandang, sama-sama lega dan syok.
1: "Kami baik-baik saja,"
0: ucapku. Kami bertiga terdiam dan mencerna apa yang baru saja terjadi. Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga tentang betapa kuatnya arus sungai di musim hujan dan arti pentingnya saling menjaga. Hari itu, sungai yang dulunya jadi tempat bermain kami, sekarang menjadi simbol kekuatan alam yang harus kami hormati. Kami belajar bahwa persahabatan kami bukan hanya tentang tawa dan permainan, tetapi juga tentang kebersamaan dalam menghadapi kesulitan. Setelah sampai di rumah, Rida berkata,
1: "Mari kita bawa cerita ini ke nenek. Dia pasti senang mendengar petualangan kita."
0: Kami pun bersepakat untuk menceritakan segalanya. Bagaimana kami berjuang melawan arus, dan bagaimana Rida menjadi pahlawan yang menolong kami. Malam itu saat kami berkumpul di rumah nenek, kami duduk melingkar di atas tikar, sambil menyantap hidangan yang nenek sajikan. Dengan semangat kami mulai bercerita. "Nek, tadi kita hampir tenggelam di sungai." Nenek mendengarkan dengan seksama, wajahnya terlihat cemas. Namun pada saat kami menjelaskan bagaimana Rida berhasil membantu kami, senyumannya pun mulai muncul.
1: "Anak-anak, malam itu berbahaya. Kita harus selalu berhati-hati. Tapi yang terpenting, kita harus saling menjaga,"
0: katanya. Sejak hari itu kami tidak pernah lagi menganggap remeh kekuatan alam. Sungai yang mengalir deras di belakang sekolah kami kini menjadi pengingat akan kekuatan persahabatan kami dan pentingnya saling menjaga. Kami juga ingat betapa berharganya kebersamaan dan pengalaman yang telah kami lalui. Musim hujan selanjutnya tiba, tetapi kali ini kami tidak hanya bersenang-senang. Kami berjanji untuk lebih berhati-hati dan saling mengingatkan. Arus yang pernah menakutkan kini menjadi pelajaran berharga, dan setiap detik yang kami habiskan bersama menjadi kenangan yang tak ternilai. Arus musim hujan itu dengan segala tantangannya telah mengajarkan kami tentang keberanian, persahabatan, dan arti sebenarnya dari kebersamaan. Dan saat kami menatap sungai itu lagi, kami tidak hanya melihat air yang mengalir, tetapi juga perjalanan yang telah mengikat kami selamanya.

Makasih Ilyas sudah kirimin cerita kamu di Aku Mau Cerita malam ini. Jujur, Nindi jadi penasaran nih. Apa kabar ya sekarang dengan persahabatan kalian? Mudah-mudahan tetap kompak ya. Untuk teman Pro 2, memasuki musim hujan kayak gini, aku juga mau ngingetin untuk kalian biar stay safe ya. Terus, masih banyak juga nih episode-episode Aku Mau Cerita yang wajib kamu dengarkan setiap Kamis malam. Kamu juga bisa kirimin cerita kamu di emailnya kita, akumauceritapro2@gmail.com. Sampai ketemu minggu depan, dan terima kasih untuk malam ini.

0: Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Ia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta.
1: Ya, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
2: Kak, aku mau cerita.
3: Teman terbaik kamu.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: tembok. Kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: baju. Ah, tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang. Bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji enggak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.

0: Lancer. Ini dia Music Lancer.
1: Hai, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2 di hari Kamis 21 Mei 2026. Yes, malam hari ini gue seneng banget akhirnya nemenin lo lagi setelah 2 hari ya ditemenin sama Angga. Tapi malam hari ini gue spesial nemenin hari lo di hari Kamis buat nemenin lo di malam hari ini yang lagi santai-santai, atau mungkin buat lo yang masih di perjalanan pulang ke rumah. Pokoknya apapun kegiatannya, gue bakal nemenin lo 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat tentunya. Tentunya kita bakal seru-seruan teman Pro 2. Jadi buat lo yang jelas pantengin terus MLC ya. Apa? Mau pergi? No. Tunggu dulu ya. Karena kita bakal ngobrol barengan sama Melly Mono tentunya. Yes, malam hari ini spesial. Kita bakal ngobrol soal single terbarunya ya. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, lo langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap dengerin MLC di Pro 2 FM favorit kamu ya. Don't go anywhere.

0: Music Live Chat. Dan tentunya Edit masih nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama Kak Meli. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabarnya Kak di malam hari ini?
1: Baik Edit, alhamdulillah.
0: Luar
1: sehat,
0: biasa.
1: Baik, selalu menyenangkan.
0: Menyenangkan karena kalau dilihat dari Instagram ini kayaknya lagi rajin olahraga, ngopinya juga tetap lanjut katanya.
1: Wajib.
0: Oh, itu wajib ya?
1: Wajib.
0: Benar-benar. Tapi kalau ngopi tuh sehari paling banyak berapa gelas sih bisa tuh?
1: Karena aku tuh minumnya kan emang gak pernah macam-macam. Aku tuh cukup espresso atau americano. Okay. Aku tuh dari dulu kayak gitu. Jadi aku gak ngerasa kebebanin dapat kontribusi dari yang manis-manis gitu. Jadi mungkin maksimal 3 gelas.
0: 3 gelas sehari? Wow. Lambung aman tapi ya?
1: Alhamdulillah. Jadi kalau aktivitasnya padat mungkin bisa 3 gelas. Tapi kalau cukup lah dia 2 gelas lah gitu.
0: 2 gelas ya? Bener. Tapi emang gitu. Kayaknya kopi sekarang tuh kayak gak bisa, apa ya, kayak orang kalau sehari gak minum kopi tuh kayaknya ada yang kurang gitu harinya.
1: Banget. Apalagi aku kan ngopi dari SMA.
0: Oh iya, dari SMA udah suka ngopi?
1: Iya.
0: Langsung espresso gitu tuh?
1: Oh enggak. Dulu kan zaman orang kan kopi itu benar-benar kopi tubruk pakai gula.
0: Oh,
1: kan
0: iya,
1: orang tua.
0: Iya,
1: orang tua kita dulu kan begitu. Terus aku kadang-kadang tuh suka karena manisnya gitu.
0: Iya.
1: Jadi kadang-kadang punya mama aku cobain di meja, ih enak ya manis gitu. Makin kesini kan kita jadi makin update pengetahuan bahwa itu kan ya dikurangi. Tapi kalau aku sekarang di usia sekarang udah gak pernah pakai gula lagi.
0: Oh berarti tanpa gula udah. Sama sekali, cuman kopi
1: sama
0: doang
1: sekali.
0: Ya?
1: Sama sekali, kopi aja udah. Biar waras.
0: Udah. Tapi gimana nih untuk Kak Meli buat kesibukan akhir-akhir ini lagi sibuk apa aja sih sebenarnya?
1: Sibuk sih sebenarnya masih aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya. Terus tapi yang bikin agak melo dikit sekarang udah gak nganterin anak sekolah karena dia udah lulus SMA. Terus jadi memang lebih banyak jar waktu buat olahraga sih, karena kan ya olahraga itu kan komitmen buat jaga diri ya. Sebenarnya mau gak mau jadi dilakonin gitu, olahraga. Terus paling beberapa waktu kalau lagi ada materi lagu aku ke tempat studionya Yeri T5. Jadi bikin lagu, kebetulan aku lagi banyak collab sama dia untuk bikin lagu. Jadi mungkin lebih banyak waktu di studio tuh sama Yeri.
0: Oh oke. Karena sebelumnya juga ada beberapa rilisan bareng T5 juga ya kan?
1: Betul.
0: Gimana
1: betul
0: rasanya collab kerja sama T5 tuh, gimana rasanya sih sebenarnya?
1: Buat aku yang sebagai mantan anak band itu kan kayak nemuin taman bermain lah ibaratnya.
0: Betul.
1: Kayak gitu ya. Jadi kalau biasa aku ada lagu, aku kasihin ke produser atau produser cari pencipta lagu atau komposer yang ngasihin ke aku cuma tahu tinggal rekaman, take vokal. Betul. Gitu. Aku tidak involve too much dalam proses produksinya gitu. Sebenarnya sebagai musisi buat aku itu sedikit kurang gitu.
0: Okay.
1: Gregetnya nggak dapet gitu. Karena terbiasa waktu zaman masih di kan kita ikut masuk ke dapur gitu.
0: Betul.
1: Loh. Ikut meracik dan segala macam. Nah, setelah sekian lama akhirnya ketemu sama teman-teman T5 di mana aku juga dikasih kepercayaan buat bikin lagu bareng-bareng, termasuk proses rekamannya, termasuk aransemen, yang ngerasa kayak hidup kembali gitu loh.
0: Oke.
1: Apalagi kalau misalnya ketemu sama orang yang satu frekuensi, dan kebetulan nih si Yeri itu tahu aku dari SMA. Jadi dia tahu karir bermusik aku dari belum, ya sekarang juga bukan siapa-siapa, intinya aku belum musisi lah ya gitu. Masih seneng nyanyi-nyanyi asal-asalan gitu. Jadi dia paham betul sama aku gitu.
0: Wow, berarti kayak nemuin seseorang yang klop, yang sefrekuensi itu juga sebenarnya berkah juga gitu kan.
1: Berkah banget itu, setelah sekian lama lost contact terus tiba-tiba di satu pertemuan ketemuan lagi, akhirnya kita bikin single, tadinya kolaborasi sama T5, akhirnya dari satu lagu ternyata udah jadi sampai yang dirilis sudah 3, tapi sebenarnya yang dirilis sama T5 udah 3, tapi sebenarnya kita punya lagu-lagu lain yang rilis nggak ya, kayaknya ada 6 kayaknya.
0: Wow, itu iya, udah bisa jadi mini album ya, EP.
1: Benar, makanya akhirnya tercetuslah yang bikin solo single deh gitu, yang mau aku promosikan di sini sekarang.
0: Alright. Tapi kita ngomongin dari dulu kan sebenarnya Kameli sendiri udah dari era 2000-an bareng sama Sci gitu kan.
1: Betul.
0: Terus sempet ada project bareng sama Osvaldo Rio. Itu genrenya pun beda lagi gitu kan.
1: Barengan
0: T5 terus sekarang solo juga masih jalan. Itu gimana tuh rasanya perkembangan musik dari era 2000-an sampai sekarang tuh apa sih yang sebenarnya kerasa bedanya gitu?
1: Kalau perbedaan secara di sisi aku sebagai penyanyi sih sebenarnya nyanyinya sama-sama aja gitu. Okay. Hanya mungkin bagaimana kita memberikan apa ya namanya cara kita bernyanyi dari genre musik A ke B gitu kan, tentu harus ada penyesuaian gitu.
0: Betul.
1: Ya. Jadi buat aku pribadi sih aku alhamdulillah tidak menemukan satu masalah yang berarti gitu. Cuman memang akhirnya dari tahun ke tahun aku banyak belajar untuk bisa tahu bukan hanya sekedar di dapur rekamannya, prosesnya seperti apa. Akhirnya sekarang lebih global lagi ke bagaimana kita bisa apa namanya terus berkarya di tengah-tengah banyak perubahan secara digital, bagaimana kita bisa belajar pendapatan kita bukan hanya dari off air aja gitu. Jadi sekarang lebih luas lagi sebenarnya. Itulah perkembangan yang memang seharusnya dipelajari sama setiap musisi, dari mungkin cuma nyanyi aja, mungkin cuma akhirnya bikin lagu aja, tapi sekarang industrinya lebih luas lagi gitu. Betul. Termasuk yang sekarang kita lagi warawiri kemana-mana tentang yang namanya publishing, performing right dan segala macam. Itu harus dipelajari karena itu bagian dari pengetahuan yang harus dipahami sama musisi saat ini.
0: Betul. Sebenarnya ya kalau sekarang mungkin jadi lebih banyak tahu juga gitu kan.
1: Betul.

0: Betul.
1: Gak cuma dari proses produksinya aja tuh, tapi ke lebih luas lagi. Mungkin gimana cara publishingnya, marketingnya, segala macam gitu ya.
0: Betul. Nah, memang harus tahu gitu sekarang tuh. Apalagi kalau dulu penyanyi dan musisi itu di label tuh kayaknya kita hanya tahu beres gitu.
1: Iya, benar.
0: Itu akhirnya keuntungannya mungkin kita tahu beres, kita gak capek. Tapi akhirnya kita mungkin saja kita tidak bisa memaksimalkan pendapatan kita. Betul kan? Okay. Kalau dari situ. Tapi begitu kita bisa tahu, dan sekarang juga rekaman gampang banget ya, Fit. Jadi mau rekaman di rumah juga bisa, mau rekaman di mobil juga bisa, ada asal ada toolsnya, semua bisa dikondisikan. Kalau bisnis dulu kan harus ke studio.
1: Bener.
0: Mungkin harus sama apa label, harus persetujuan dan ACC. Sekarang anak-anak sekarang pintar-pintar mau rekaman. Juara
1: ya, benar-benar. Jadi emang sebenarnya perkembangan teknologi, perkembangan era pun akhirnya mempermudah orang-orang juga buat ngebuat
0: banget
1: sebuah lagu ya. Iya kan, benar-benar. Dan long story short, akhirnya Kameli rilis single terbarunya berjudul Aku Bukan Dia. Nah,
0: iya,
1: ini nih. Nanti kita bakal bahas, bakal ulik-ulik. Kira-kira ini ngomongin soal apa sih nanti ya? Jadi ditunggu aja teman Pro 2 dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp langsung Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Easy Music Live Chat dan Edit tentunya masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Yeay, halo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya yang baru dirilis. Kapan nih berarti? Bulan lalu ya? Bulan April ya?
1: Tanggal 29 April.
0: Oh, 29 April. Oh, baru banget nih berarti ya, masih fresh.
1: Masih fresh. Belum sebulan
0: berarti. Belum genap sebulan ya. Aku bukan dia nih. Ini berarti jadi rilisan keberapa nih untuk project solonya nih?
1: Berapa ya? Aku lupa ya. 12 ya?
0: Wow.
1: Lupa nih.
0: Wow, gokil. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal project solo gitu ya, kalau kita bandingin nih, enakan bareng band atau sendiri sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau masalahnya ngomongin solo sih sebenarnya lebih suka sih kalau untuk saat ini kayaknya format band itu bagaimanapun tidak tergantikan ya. Maksudnya nge-manggung off air nge-band itu kayaknya lebih seru aja gitu. Tapi kalau untuk solo akhirnya kalau di usia sekarang nih ego kita tuh kayaknya jauh lebih cuma dengan dapetin partner yang bisa mengimplementasikan apa yang ada di isi kepala kita itu kayaknya udah cukup sih. Kayaknya buat solo sih kayaknya jauh lebih seru aja. Artinya eksplornya bisa lebih dimaksimalisasikan gitu.
0: Benar. Jadi enggak ada bentrok ego ya di situ ya.
1: Iya sih. Gitu.
0: Benar. Oke, kita ngomongin soal single ya, Aku Bukan Dia. Ini sebenarnya secara apa ya, benang merah itu bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Aku Bukan Dia sih basically sih tetap ya tentang percintaan. Di sini tuh kita banyak tentang sepasang kekasih ya. Jadi lebih kayak ke di sini biasanya kan di sisi ini kan aku yang nyanyi sebagai perempuan ya. Jadi POV aku sebagai perempuan. Nah, biasanya itu kayaknya kita tuh ngerasa kayak keganggu sama sosok orang yang masih menghantui kekasih kita dengan masa lalunya gitu loh. Terutama perempuan yang memang mungkin jadi tolak ukur dia untuk ngebandingin pacar yang asik tuh kayak gini, pacar gua tuh harusnya kayak begini gitu. Terus dibandingin, akhirnya kita terusik dan terganggu. Jadi, tapi karena ini adalah bentuk cinta yang sudah didewasakan, artinya kita tidak cuma yang marah terus pundung yang kayak ya udah gua putus, nggak gitu. Justru di sini adalah sisi perempuan dewasa yang memang akhirnya mencoba membaca kehidupan percintaan secara realistis gitu. Akhirnya memilih untuk coba belajar untuk ini tuh gak baik kayak begini terus. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau kamu memang percaya sama hubungan kita ini akan berjalan, mending lupain dia dan kita tuh akan baik-baik saja gitu. Jadi di lagu ini tuh ceweknya lebih dewasa, lebih nge-provide perasaan cowoknya supaya memang ya lu harus saling yakin deh bahwa hubungan kita tuh bisa kok gitu loh.
0: Benar-benar. Berarti bukan gitu. Bukan apa ya, kalau apa kayak cewek langsung marah gitu ketika dibandingin gitu, enggak ya.
1: POV-nya cewek dewasa, gitu.
0: Alright. Tapi gimana nih caranya? Mungkin banyak juga gitu kan yang masih suka dibanding-bandingin biasanya ya sama masa lalu si cowok gitu. Let's say pasangannya gitu.
1: Betul.
0: Gimana caranya biar kita tuh bisa jadi pasangan yang dewasa gitu, yang nggak langsung marah apa-apa marah gitu kan? Ujung-ujungnya berantem ntar kan?
1: Iya. Jadi sebenarnya ini juga kalau aku bisa bilang sih ini lagu yang dibikin sama Air itu pas sama aku ya. Kondisinya bukan cewek yang bukan cewek yang mungkin baru pacaran atau ABG. Artinya orientasi kita menjalin satu hubungan itu memang udah di tahap yang serius gitu. Kita udah tahu bahwa bisa kok jalan sama cowok ini semua udah bisa diceklist faktor ini aman. Cuma satu doang nih kayaknya. Cuma dia tuh kayaknya masih keusik sama masa lalu dia, sama mantan dia yang kayaknya jadi ada masalah sedikit tuh cuma gara-gara mantan ini kok jadinya yang lain tuh jadi keganggu gitu masalah-masalah yang lain. Jadi kalau menurut aku ya sebaik-baiknya pasangan dan bilang bisa menunjukkan jati diri yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ya jadi diri sendiri, apalagi kalau kita yakin pasangan itu gak ada kurangnya, cuma itu doang. Cuma masalah mantan lu doang yang masih menghantui pikiran lu. Jadi kalau itu memang cuma satu dari sekian banyak faktor lainnya yang jauh lebih baik, cuma sedikit yang lebih baik, kita perjuangkan dong gitu. Makanya lagu ini aku pikir sebenarnya cocok buat perempuan-perempuan yang akhirnya udah yakin sama pasangannya. Tapi mungkin kita support dia dengan bahwa yakinin diri lu kalau memang mau sama gua, kita bantu sama-sama lupain masa lalu dulu.
0: Gitu. Alright. Bener. Karena nggak semua orang itu sempurna, kan? Masih ada kurangnya, ada kerikilnya lah yang sebenarnya kita bisa bersihin bareng-bareng gitu kan?
1: Betul. Ini tuh kayaknya ceweknya lebih maskulin malah, maskulinnya lebih kuat gitu.
0: Iya, bener.
1: Jadi memang ada di lirik, tenangkan dirimu. Aku tahu yang harus kulakukan gitu. Jadi kayak apa ya? Udah lu tenang aja, udah pokoknya. Lupain aja udah gitu.
0: Udah lupain, terima beres. Gua tahu harus ngapain gitu ya.
1: Atau gitu. Asik kan punya cewek kayak gitu?
0: Asik sih, bener sih.
1: Iya kan?
0: Tapi, menurut gue adalah sebuah berkah juga gitu kan, maksudnya dapet cewek yang bisa mengerti pasangannya gitu kan, ya
1: nggak
0: cuma cewek sih sebenarnya, dapet pasangan yang bisa support dengan pasangannya gitu kan,
1: bisa
0: mengerti, nggak sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit berantem gitu kan, capek juga kalau berantem terus.
1: Banget. Sejauh kita memang punya tujuan pengen serius ya, aku rasa pasti semuanya bisa diperjuangkan. Nah, salah satunya ya itu.
0: Itu dia. Selama punya niat yang tulus, ayo gas.
1: Gas, betul.
0: Yes, gitu. Alright. Tapi kalau ngomongin soal proses produksinya gitu, ini butuh waktu berapa lama nih? Dari mungkin penulisan lagunya sampai lagunya jadi tuh berapa lama nih?
1: Untuk single ini memang agak sedikit berbeda. Aku tidak involve too much untuk bikin liriknya dan segala macam. Jadi lagu ini sebenarnya sudah ada, sudah jadi lagunya. Hanya aransemennya aja yang dirubah gitu. Jadi lagu ini sebenarnya aku nggak ikut tulis liriknya. Biasanya ada beberapa single tuh aku pasti terlibat di dalamnya. Cuman lagu ini karena sudah jadi masuk ke bank lagunya Yerity 5 itu. Jadi dia memang kayaknya lagu ini kalau dibawain perempuan dengan notasinya lebih luas dan aransemen musik yang lebih grande, kayaknya cocok sama Melly gitu. Kebetulan Yeri kan tahu banget karakter aku gitu. Jadi makanya dari materi tersebut tuh kayaknya kita coba rearrange lagi, Yumel mau gak? Akhirnya dia udah kasih lirik lagunya lagi, aransemen lagu yang baru, dan akhirnya kita take vokal. Aku take vokal aja gitu. Memang take vokalnya waktu itu malam-malam ya, jam 12 apa waktu itu.
0: Wow, okay.
1: Jadi teriak-teriak di bagian adlibs di belakangnya itu memang literally jam 2 pagi sih.
0: Orang-orang pada sibuk tidur, ini sibuk teriak-teriak
1: gitu. Sibuk recording, tes vokal ya.
0: Wow, gokil sih, benar-benar. Itulah kehidupan seorang musisi ya.
1: Begitulah saudara-saudara ya.
0: Benar-benar, karena ya kita ide nggak tahu kapan datang gitu kan. Dan enaknya kapan kita juga nggak tahu gitu kan. Jadi seperti itulah. Di balik karya-karya yang luar biasa yang kamu dengerin semuanya, itu ada perjuangan seorang musisi buat menciptakannya.
1: Iya. Bener banget tuh.
0: Alright. Gue makin penasaran nih untuk single terbarunya Aku Bukan Dia nih dari Melly Mono. Kita dengerin dulu kali, boleh ya. Jadi mungkin buat lo semua yang sedang di apa ya, hubungan yang sering dibanding-bandingin gitu kan, atau mungkin
1: jadi faktor yang apa ya, kendala sedikit yang jadi gengges banget, jadi ganggu banget.
0: Nah betul, jadi kita langsung dengerin aja Teman Pro 2, salah satu single terbarunya. Ini dia, Aku Bukan Dia.

0: Chelsea Music Live Chat. Dan tentunya kita masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Halo lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya Aku Bukan Dia. Nih, ini jadi apa single terbaru yang dirilis belum genap sebulan di akhir bulan kemarin ya. Dan kalau menurut Kak Meli nih, untuk single ini, apa yang spesial dari single ini sebenarnya?
1: Kalau sebenarnya kalau secara lirik lagu sih sama-sama aja ya. Cuman memang di sini aku ngerasa tuh yang aku banget tuh karena maskulin energi dari perempuannya itu tuh kuat banget gitu ya. Terus juga seperti biasa, aku selalu dinanti-nantikan sama teman-teman yang ngikutin karir aku tuh kalau single aku tuh pengen selalu ada bagian yang klimaksnya gitu loh.
0: Kayak
1: di part itu. Jadi kayak beberapa yang lalu itu aku emang rilis juga single, tapi kayaknya yang effortless. Terus suatu hari Ayeri ngomong ke aku bahwa Mel, single yang sekarang bosan kan, kemarin lagunya effortless mulu, sekarang bikin lagunya kita kayak grande dan Meli biasa lah main adlibs dan tembak-tembak nada tinggi, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah oke lah, aku bilang gitu, gas gitu. Jadi di single ini aku kayak mencoba balik lagi seperti formula yang pernah aku bikin kayak dulu sih. Jadi ada part yang mungkin jadi selling point juga buat teman-teman yang selama ini menanti-nantikan single aku yang ada adlibs yang wow-nya gitu lah.
0: Betul, ada wow factor-nya ya di lagu ini ya, benar-benar. Tapi itu jadi kesulitan nggak untuk take vokalnya, bagian-bagian yang adlibs itu?
1: Kalau kesulitan mungkin buat aku mungkin pada saat off air aku harus prepare karena itu kan nadanya juga nggak gampang sebenarnya gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya di awal tuh udah jadi lagu take vokal, udah sampai lagi rapi-rapiin, lagi mixing, terus tiba-tiba Yeri ngomong gini, kok nada ini gatel ya Mel, coba dikesiniin deh nadanya. Itu tuh udah beres sebenarnya. Akhirnya begitu udah duduk, mau nggak nadanya dikesiniin, dia bilang. Ya part yang tinggi itu tadi, itu jam 2 pagi, jam 2 subuh, tiba-tiba suruh take vokal lagi, tapi karena aku orangnya emang suka gregetan, ya udah kita coba ya gitu. Jadi akhirnya ya hasilnya seperti yang didengar barusan gitu. Dan kalau misalnya didengerin lagi ya mungkin lagu itu emang harus lebih didramatisir sih menurut aku. Jadi ya semoga hasilnya sesuai lah gitu.
0: Betul. Cuma relate juga ya dengan mungkin ya pasangan-pasangan zaman sekarang yang suka dibanding-bandingin gitu kan.
1: Iya. Dan biar emosinya lebih dapet aja.
0: Betul, emosinya lebih dapet gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dibanding-bandingin nih, pernah gak sih Kak Meli ngalamin kejadian dibanding-bandingin? Mungkin ya dalam percintaan atau mungkin dalam karir, karena kan juga perjalanan karirnya banyak banget nih, dari Shi, terus barengan sama Osvaldo Rio, terus sempet bareng sama Kotak juga kan.
1: Iya, aku baru inget tadi tuh aku ke Pro 2 Jakarta tuh kayaknya sama Kotak tuh. Jadi sempat main ke sana. Nah, kalau untuk dibanding-bandingkan sih alhamdulillah kalau secara pacaran belum pernah ya aku dibandingin. Cuman mungkin secara karir ya mungkin pernah ya. Namanya ya bumbu-bumbu untuk bisa lebih berkembang kadang-kadang dibanding-bandingin itu kalau kita menyikapinya dengan hal yang positif mungkin akhirnya kita bisa jauh lebih banyak belajar gitu. Jadi it's okay lah kalau untuk karir sih buat aku.
0: Jadi kan itu sebagai penyemangat kita juga buat jadi lebih baik.
1: That's
0: ya.
1: Right.
0: Jangan akhir malah nanti ngedown dibanding-bandingin.
1: Betul banget gitu. Harus disiasati juga.
0: Harus disiasati, gitu. Siasati bener. Alright, sekarang gue mau ngajak Kak Meli buat main games.
1: Gue punya games.
0: Namanya adalah Rapid Question.
1: Alright,
0: jadi nanti ada pertanyaan, Kak Meli langsung jawab secara cepat aja gitu ya. Alright, kita mulai aja rakus barengan sama Kak Meli ya. Alright, yang pertama, pertanyaannya simpel-simpel aja kok gitu kan. Apa hal yang paling berani yang pernah Kak Meli lakuin?
1: Aduh, kalau kayak gini aku bingung. Bentar.
0: Yang paling berani nih.
1: Yang paling berani
0: Aries.
1: Ya.
0: Aries.
1: Aries.
0: Sama, kita Aries. Aries geng kita.
1: Wow, serius.
0: serius aku Aries.
1: Tanggal berapa?
0: Tanggal 4. Kayaknya tanggal berapa? 4 April. Oke.
1: Beda sehari sama Cua juga.
0: Oh iya. Wow, gokil.
1: Hanya Aries. Oke, balik lagi. Aries. Yang paling berani.
0: Nah, kan suka tantangan nih, enggak bisa gitu-gitu aja kan hidupnya kan.
1: Masalahnya yang dikerjain semua hasil keberanian semua.
0: Nah.
1: Paling berani apa?
0: Paling
1: ya?
0: Berani.
1: Bawa mobil Elf.
0: Wow. Sumatera. Serius nyetir Elf. Wow.
1: Karena waktu itu lagi tour, tour bosen, terus cuma berapa kilo aja sih jadinya. Udah gue aja nyetir deh sini. Dan bukan untuk dicontoh sekali lagi. Bener. Karena aku gak punya SIM. Bawa mobil Elf. Beda kan?
0: Iya, bener-bener. Wow, gokil sih. Itu berani sih. Belum tentu gue berani juga bawa Elf ya.
1: Karena kan medan tempuhnya beda.
0: Bener.
1: Kan, Sumatera itu.
0: Betul. Sumatera tuh jalannya berbeda sama yang di Jawa gitu rata-rata.
1: Yang lurus gitu kan beda.
0: Bener. Oke, itu yang paling berani ya. Alright, next. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen.
0: Yes.
1: Momen.
0: Apapun.
1: Agak mellow nih jatuhnya. Kalau bisa diulang, mungkin aku pengen banyak waktu sama almarhum bapakku. Okay. Itu sih.
0: Alright. Ada nggak maksudnya memori yang paling teringat sama almarhum bapak itu apa?
1: Dibeliin sepatu yang aku pengenin. Waktu itu zaman SD tuh udah dibeliin Doc Mart.
0: Wow, gokil. Wow, itu sih senengnya luar biasa sih ya.
1: Banget.
0: Benar, orang dibeliin banget sama bapak gitu kan.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Itu. Wah,
0: proud banget pakainya itu pasti ya.
1: Banget. Waktu itu ukuran kaki masih 36, aku inget banget.
0: Oh iya.
1: Dan iya, sekarang kan 39 ya. Jadi zaman SD tuh masih 36. Jadi aku sampai inget karena sepatunya tuh udah gak muat pun aku masih simpen waktu itu.
0: Oke, tapi sekarang barangnya masih ada atau udah gak ada?
1: Sekarang kayaknya udah gak ada.
0: Oh udah gak ada ya. Oke, kita lanjut ya.
1: Ya.
0: Next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Kameli itu langsung bahagia. Kalau lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau mungkin makan sesuatu udah ngapain ini langsung bahagia tuh apa?
1: Kopi hitam sama pisang goreng, dah.
0: Wow, itu sih pasangan yang wah, gokil banget. Sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu.
0: Wow. Kopi
1: itu
0: sama pisang goreng.
1: Itu mood langsung ke switch langsung. Kopi hitam sama pisang goreng panas sudah itu.
0: Bus langsung ngebus mood
1: langsung
0: banget
1: ya.
0: Bener. Oke, itu dia. Next. Cita-cita pas Kameli masih kecil tuh apa sih sebenarnya?
1: Dokter hewan.
0: Wow. Tapi itu sempat kewujud nggak? Maksudnya sempat ada ke arah situ? Sama sekali nggak berarti?
1: Jadi kalau basicnya aku senang binatang. Dari kecil tuh aku senang sama semua binatang gitu ya. Terus akhirnya kan kalau anak kecil kan pemikirannya yang senang apa? Ya udah jadi dokter hewan. Tapi begitu udah gede tuh berubah sebenarnya. Akhirnya pengen, waktu itu zamanku masih UMPTN. Kedokteran. Aku daftar di dua kedokteran tapi nggak lulus. Sedih banget gitu. Jadi akhirnya berubah. Mungkin emang kalaupun aku jadi di kedokteran mungkin aku nggak jadi musisi juga ya. Akhirnya aku fokus gitu. Jadi akhirnya aku cari alternatif lain, aku di bisnis manajemen akhirnya.
0: Oh wow. Bener. Kayaknya kalau udah jadi dokter kita ngobrolnya bukan tentang musik nih, tentang kesehatan.
1: Tentang kesehatan. Dan mungkin akhirnya aku nggak akan ada di industri musik ya kayaknya.
0: Iya bener. Tapi kalau ngomongin soal industri musik, pertama kali manggung tuh umur berapa berarti?
1: Kalau untuk pertama kali manggung yang akhirnya manggung itu dulu di SMP.
0: SMP. Acara pensi berarti?
1: Bukan, waktu itu tuh justru gini, waktu SMP itu kan sebenarnya nggak pernah bercita-cita. Ada kan anak kecil yang begitu ada di lingkungan terus pengen jadi artis.
0: Yes.
1: Kalau aku tuh enggak. Waktu kecil aku justru pengennya nyanyi aja. Nggak pernah ngerti artis tuh apa, nggak pernah ngerti ada di TV. Nggak pernah ada keinginan kayak gitu. Cuman memang akhirnya waktu aku masuk SMP ada guru vokal aku, guru seni musik sih, bukan guru vokal. Terus waktu nyanyi dia bilang bahwa kamu tuh punya bakat menyanyi gitu. Dari situ dia ajakin di acara temennya pak kakaknya menikah. Di situ dia ngetes aku supaya bisa nyanyi di depan orang banyak gitu. Gak dibayar, tapi ya di sisi lain aku senang aja gitu. Oh begini ya cara nyanyi di depan orang banyak. Dari situlah mulai SMP sampai ikut kejuaraan juga dan segala macam. Dan aku ingat banget pertama kali dibayar tuh harganya itu 100.000, dibayar 100.000, dipotong 10.000 buat kalau kita tuh di agent kali ya.
0: Iya, benar.
1: 90.000 bisa buat beli tas buat sekolah.
0: Wow, gokil.
1: Senang banget.
0: Itu seneng banget sih pasti sih.
1: Senang banget
0: sih, benar-benar penghasilan pertama kita pakai buat
1: penghasilan pertama.
0: Beli barang yang kita pinginin banget gitu kan.
1: Betul.
0: Wow, benar-benar itu itu fun fact aja ya.
1: Yes, fun fact.
0: Alright, kita lanjut lagi. Kalau punya mesin waktu nih, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Ke masa depan aja deh.
0: Oh, ke masa depan. Ada masa alasan depan tertentu nggak kenapa?
1: Kan masa lalu udah pernah laluin. Kalau masa depan kan belum pernah.
0: Kepo aja ya, kira-kira masa depan
1: kayak
0: gimana?
1: Kepo aja, kita pengen tahu.
0: Bener. Alright, next question. Lirik favorit di single Aku Bukan Dia apa tuh?
1: Kan ku pastikan kita baik-baik saja.
0: Nah, bener. Di sini juga langsung apa ya, kayak tercermin sisi maskulinnya seorang wanita.
1: Betul.
0: That's why mungkin yang jadi lirik favorit di single Aku Bukan Dia. Alright, last question. Kira-kira Kameli lagi di mana dan lagi apa nih? 5 tahun yang akan datang, kita manifestasi aja.
1: Oh, 5 tahun yang akan datang. Bikin konser.
0: Wow.
1: Kita manifestasi aja ya.
0: Benar. Bikin konser, kalau boleh satu venue impian di mana nih?
1: Istora. Atau nggak mau muluk-muluk sih sebenarnya, kalau ngomongin tempat di luar negeri banyak yang bagus-bagus. Yes. Tapi kita di Istora aja lah.
0: Alright. Semoga nanti ya bakal ada.
1: Amin.
0: Konser. Kalau konser intimate atau konser apa nih? Konsepnya nih kira-kira nih.
1: Aku sih sebenarnya lebih senang intimate ya. Artinya orang-orang yang benar-benar pengen punya interest sama karya-karya aku, kayaknya jauh lebih touchingnya lebih dapet. Mungkin cara mereka mengapresiasi acara juga mungkin lebih dapet sih.
0: Alright. Okay. Itu dia Rakus barengan sama Meli Mono. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Kita masih ngobrolin soal single terbarunya dari Kak Meli ya, berjudul Aku Bukan Dia. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan kita masih ngobrol barengan sama Kak Meli Mono. Alright, ini ada pertanyaan nih dari teman Pro 2. Ini ada Novel Algiveri. Malam Kak Meli, saya ada pertanyaan nih. Impossible gak kalau grup band si reunian? Kangen sama suara khasnya Kak Meli katanya. Atau udah nyaman jadi solo artis sekarang?
1: Sebenarnya buat bermusik sih, buat aku sih mungkin-mungkin aja. Karena kita sempat reuni juga tahun kemarin kan, acara di apa namanya, di Synchronize Festival gitu. Kita sempat perform juga, cuman memang kita semua menyadari dan mengakui faktor tempat tinggal yang udah berbeda kota, dan yang kedua juga faktor prioritas yang emang berbeda-beda faktor prioritasnya kan. Kita udah punya prioritas masing-masing nih ya. Betul. Jadi memang harus diakui pada saat kalau kita memang mau serius untuk bikin single, atau memang sebenarnya bikin single tuh gampang sekali ya, mau kirim-kiriman data email tuh udah gampang banget. Masalahnya adalah komitmen setelah kita rilis single itu. Betul. Apa proyek yang akan dikerjain, karena kan setelah itu pasti banyak yang akan kita lakuin ya, entah promo, manggung, apakah memungkinkan gitu, karena melihat kesibukannya dengan prioritasnya masing-masing dan perbedaan tempat tinggal itu lumayan PR sih gitu.
0: Oke, benar.
1: Tapi bisa aja sih kalau kita niat ya.
0: Iya, itu dia. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya, cuman
1: ya
0: nanti lah gimana ke depannya ya.
1: Ya, harus serius banget, harus.
0: Benar, komitmennya benar-benar harus di awal harus benar-benar mau gitu. Ayo gitu ya. Benar-benar. Salam kenal ya buat Kak Meli, semoga makin sukses untuk ke depannya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Alright, tapi ngomongin soal single Aku Bukan Dia nih. Sebenarnya single ini paling cocok didengerin pas kapan dan sama siapa sebenarnya?
1: Sebenarnya itu bisa nge-trigger siapapun sebenarnya, dengan kondisi yang memang ngalamin hal yang serupa. Jadi kalau didengerin sih sebenarnya mungkin akan jauh lebih dapat kalau menjelang sore ke malam atau menjelang kita mau tidur, supaya kita ke-trigger besok gue mau jelasin ini deh sama pacar gue gitu. Kayaknya itu lebih pas ya.
0: Benar.
1: Timbang kalau pagi-pagi belum apa-apa, nanti kerjaan kita gak terbengkalai. Malam aja. Mudah-mudahan kalau mau menjelang tidur, besoknya jadi terinspirasi untuk bisa mengatakan hal yang serupa seperti di lirik lagu tersebut.
0: Alright. Kalau dari Kak Meli ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Yang pasti buat teman Pro 2 yang sedang interaksi sama aku, sama Edit juga malam hari ini, terima kasih sudah support karya aku. Aku gak berhenti-berhenti untuk ucapkan puji syukur bisa kembali promo di radio kalian ini, karena sedikit banyak karya aku juga banyak ada di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mau request, silahkan request sebanyak-banyaknya. Dan juga sekarang sudah single tersebut ada di seluruh digital platform, jadi bisa langsung di streaming. Kalau mau dengar dan melihat visualnya, ada video liriknya juga di YouTube channel aku di Meli Mono Music. Jadi jangan takut untuk melihat video liriknya. Bukan jangan takut sih, lebih tepatnya jangan ragu-ragu untuk nonton, karena konsepnya berbeda. Aku menggunakan teknologi AI. Jadi mudah-mudahan bisa langsung di like, di subscribe, atau juga di komen ya, biar semakin seru di single aku yang Aku Bukan Dia itu. Jadi terima kasih buat supportnya buat teman-teman dari Pro 2 Jakarta juga.
0: Alright, itu dia teman Pro 2 MLC barengan sama Meli Mono. Thank you so much. Buat Kak Meli.
1: Terima kasih juga Edit, thank you banget buat waktunya.
0: Sukses selalu ya. Dan pokoknya yang jelas teman Pro 2, jangan lupa buat selalu dengerin karya-karya Meli Mono di semua DSP. Dan tentunya single Aku Bukan Dia bisa kamu request di seluruh Pro 2 FM Indonesia.
1: Wajib.
0: Harus request yang banyak ya, biar masuk chart nantinya.
1: Thank you banget.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Kak Meli. Sukses selalu. Semoga nanti kita tunggu kabar selanjutnya. Kira-kira konsernya kapan ya?
1: Amin.
0: Alright, thank you juga. Buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan bareng sama Edi dan juga Kak Meli di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Gue Ditama pamit dan Kak Meli juga ikutan pamit.
1: Juga.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Bye-bye.
1: Bye, thank you.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Google.
1: Ibu mana nih lagunya tuh?
2: Heli good.
1: Ah, itu dia. Astaga.
0: Berarti yang good cuma Heli ya?
1: Iya, benar. Kalau kamu enggak good, kamu bad.
0: Aku bad boy.
1: Tapi by the way, tadi kita sudah dengar music live chat seperti biasa teman Pro 2 dari Pro 2 Jakarta.
0: Iya, saya bintang tamu juga, keren banget, kece banget pastinya ya.
1: Betul, dan hari ini kayaknya waktunya Milagi Enggi
0: Fikar
1: menemani kamu di jaga malam. Ih, rasanya ini bukan sad night deh.
0: Bukan sad night.
1: Harusnya, kenapa kita bisa berduet? Apakah ini yang namanya Cancer Gang in the house yo?
0: Enggak sih deh.
1: Dede mencing. Oke, teman Pro 2 seperti biasa jaga malam sampai jam 11 ya.
0: Iya, sampai kita, jam 12 doang hitungannya.
1: Iya, tapi kita kan siapin
0: sampai, jam 11 doang.
1: Betul.
0: Tapi bentar tuh bakal banyak program menarik.
1: Betul.
0: Buat semua.
1: Seperti satu jam ke depan nanti kita ada di zona komunitas.
0: Kamu pernah ikut komunitas?
1: Bukan itu terus pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2 ya, ditemani sama kita berdua sampai di jam 12 nanti.

0: Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari buat kebutuhan atau buat keinginan? Kayaknya sih banyakkan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.
1: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.

0: teman terbaik kamu.
1: Ya, sini pikir kalau kita ngobrolin soal zona komunitas. Kita itu soalnya mau tahu gitu loh pengalaman-pengalamannya orang di luar sana.
0: Yang udah pernah ikut komunitas atau emang betul-betul dia stay dalam satu komunitas dari dulu sampai sekarang.
1: Iya, karena memang butuh kayak benar-benar reviewnya orang yang sudah pernah masuk komunitas tuh secara langsung.
0: Karena gak sedikit juga orang yang ada di Makassar maupun di Indonesia itu yang belum pernah sama sekali masuk komunitas.
1: Yes, termasuk gue.
0: Ada yang mau masuk komunitas tapi masih takut. Mungkin karena ada simpang siur cerita di luar sana yang agak sedikit provokatif.
1: Iya, atau mungkin gitu kan? Memang orangnya introvert. Mau saja memulai berpikir bilang, aduh mau ke masuk komunitas deh, menggigil dulu Ami.
0: Betul.
1: Habis memang energinya.
0: Yep. Tapi padahal sebenarnya kalau orang introvert gabung dalam satu komunitas itu bakal bisa berkembang, weh.
1: Iya, sebenarnya karena orang introvert itu ada sisi ekstrovertnya juga. Karena setiap manusia itu ada sisi ekstrovertnya, ada introvertnya. Tapi tergantung introvertnya berapa persen, ekstrovertnya berapa persen.
0: Gitu. Kalau kita kan bukan ekstrovert lagi, itu udah NPD gitu.
1: Nyepusat dunia dong. Sempurnanya aku untuk dirimu. Udah. Jadi kita mau tanya nih teman Pro 2, toh pengalamannya dia di komunitas apa, gimana caranya memang dia pas pertama masuk, apakah juga feeling
0: lonely?
1: Bukan dong,
0: feeling pressure.
1: Iya, mungkin ada pressure-nya atau apa, feeling nervous gitu. Toh kita mau tanya.
0: Iya, coba mungkin kamu bisa kasih tahu kita teman Pro 2 pengalaman kamu di Instagram kita deh, emang aja langsung di @rri_pro2makassar.
1: Instagram tadi kok bilang atau WhatsApp sih?
0: Instagram gue bilang.
1: Oh, Instagram @rri_pro2. Iya, @rri_pro2makassar.
0: Atau lewat WhatsApp kita.
1: Yes.
0: Di 0811 410 968.
1: Betul, di mana lagi Fikar?
0: Aplikasi kita.
1: Di mana?

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: terbaik kamu.
1: Yes, ini ada yang cerita juga Fikar, tapi enggak mau jibeng disebut nama komunitasnya.
0: Enggak usah.
1: Tapi mau jibeng cerita.
0: Apa ceritanya?
1: Kalau sebenarnya juga dulu tuh dia introvert parah bede orangnya. Tapi mencoba ki memberanikan diri masuk komunitas dan alhamdulillah sekarang public speakingnya itu salah satu hal yang bisa dia sombongkan katanya.
0: Wow. Tapi memang di komunitas itu memang
1: melatih
0: public speaking kita. Cara kita bersosialisasi. Terus banyak deh sebenarnya ya.
1: Iya betul, dan itu salah satu hal yang menurutku paling susah juga didapatkan di kalau misalnya tidak benar-benar langsung kita terjun ke lapangan itu tuh kayak ketemu banyak orang, berinteraksi. Itu susah banget sih menurutku.
0: Iya. Ini juga ada ikutan barang kita di WhatsApp ini dari Fadel. Dia enggak mau kasih tahu juga kita komunitasnya.
1: Kenapa ya?
0: Dia bilang, ini Kak, saya waktu masuk salah satu komunitas yang lumayan terkenal di Makassar, tapi ini saya masuknya itu by accident. Jadi dia enggak punya niat untuk masuk di komunitas ini, kata dia.
1: Okay.
0: Aku enggak punya niat masuk di komunitas ini. Waktu itu cuma ngantar teman aja, nongkrong sama teman-teman komunitas. Terus kayak diajak ikut aja, terus aku mau coba-coba aja. Terus pas aku ikut, alhamdulillah sampai sekarang aku masih di komunitas ini.
1: Wow.
0: Dan komunitas ini berdampak besar banget buat aku, Kak. Gitu. Karena ada komunitas ini aku punya banyak relasi dan sekarang bisnis aku udah melejit gara-gara relasi aku yang banyak.
1: Sampai ke bisnis?
0: Itu bagusnya komunitas. Jadi kalau kamu berbisnis tuh banyak dukungan dari luar juga gitu. Kan banyak relasi juga kalau berkomunitas kan.
1: Nah, itu beberapa apa lagi namanya? Keuntungan. Gitu. Kalau kita misalnya memang pandai untuk bersosialisasi.
0: Betul sekali.
1: Oke, teman Prodo, nanti kita melanjut ke program berikutnya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Namita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Teman FM Pro dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang gini, teman Pro 2. Dan pengen ngingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital. Dan

tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

RRI, dalam esensi buku. Atomic Habit, ditulis oleh James Clear, adalah buku yang membahas bagaimana kita dapat mengubah hidup kita dengan merubah kebiasaan-kebiasaan kecil. Atomic Habits adalah panduan praktis yang kuat untuk merubah hidup Anda melalui perubahan kebiasaan. James Clear membawa pembaca melalui proses yang terinci tentang bagaimana perubahan kecil dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari dapat menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang. Buku ini sangat bermanfaat karena tidak hanya memberikan wawasan teoritis, tetapi juga menyediakan strategi yang dapat dijalankan oleh siapa saja. Konsep hukum kebiasaan dan hukum perubahan kebiasaan yang diterapkan oleh Clear sangat mudah dipahami. Selain itu, buku ini menyajikan banyak contoh nyata dan cerita inspiratif dari individu yang telah berhasil mengubah hidup mereka melalui penerapan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini. Poin penting yang diajarkan oleh Clear, seperti membuat kebiasaan mudah, menarik, dan bermanfaat, serta mengidentifikasi diri Anda dengan identitas yang diinginkan, dapat membantu siapa saja untuk merancang kehidupan yang lebih baik. Dalam rangkaian buku tentang pengembangan diri dan perubahan kebiasaan, Atomic Habits oleh James Clear adalah salah satu yang harus dibaca. Ini adalah panduan praktis yang memberikan alat yang diperlukan untuk meraih tujuan, baik besar maupun kecil, dengan langkah-langkah kecil yang diambil setiap hari. Dalam buku Atomic Habit, kita akan menemukan beberapa kebiasaan-kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup kita. Yang pertama adalah hukum kebiasaan. James Clear membahas konsep bahwa kebiasaan kecil atau atomic dapat memiliki dampak besar pada hidup kita seiring waktu. Dia menekankan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa hasil yang besar. Kedua adalah hukum perubahan kebiasaan. Buku ini memperkenalkan 4 hukum perubahan kebiasaan, yaitu membuatnya mudah, membuatnya menarik, membuatnya bermanfaat, dan membuatnya terjadwal. Ini tentunya membantu dalam merancang kebiasaan baru dan membuang kebiasaan buruk. Buku ini memberikan panduan praktis tentang bagaimana merancang, mempertahankan, dan meningkatkan kebiasaan-kebiasaan yang positif dalam hidup Anda. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: baik kamu.
1: Yeay, notifikasi malam di Jaga Malam hari ini.
0: Iya. Biasanya pasti teman produknya nunggu nih.
1: Betul, malam. Ini biasanya waktu untuk meramaikan notifikasi notifikasi malam di WhatsApp.
0: Buat ini cocok banget buat kamu-kamu semua yang WhatsApp-nya itu notifikasi masuk cuma grup aja.
1: Nah, gitu. Itu dia kasih. Nah, baik jika ada notifnya, kalau tidak ada sama sekali kodong.
0: Saya notifikasi itu over. Tagihan.
1: Aduh. Tapi enggak apa-apa tagihan jalan.
0: Tagihan jalan.
1: Ditagih Mimi bilang, "Ih, kapan kita jalan bareng?"
0: Iya,
1: atau kita kalau jalanin dulu aja.
0: Kalau gitu, jalanin dulu aja repot ya.
1: Iya.
0: Nah, manusia itu butuh kepastian dia berlanjut.
1: Nah, itu dia teman pro 2 ya. Jadi memang kita sebagai anak muda,
0: insan yang panah.
1: Enggak dong, maksudnya yang kayak memang butuh kisah teman curhat, teman cerita. Nah, malam hari ini bebas cerita sama Engi sama Fikar.
0: Terserah.
1: Ada yang
0: kalau mau cerita tentang masalah percintaanmu, masalah pertemananmu yang toksik maybe. Masalah mungkin atasanmu. Atau mungkin masalah keluarga. Terserah. Kalau kita nggak punya solusi nggak apa-apa ya.
1: Itu yang mau digarisbawahi. Tapi kita cuma bisa mendengarkan. Mungkin sedikit
0: kalau ada
1: memberi
0: solusi,
1: masukan. Tapi dibalik lagi semuanya ada di tangan kalian. Gitu.
0: Semua masalah milik.
1: Dari. Maksudnya
0: cobaan.
1: Gitu.
0: Tapi kalau kamu kita nggak punya solusi, mungkin teman pro 2 lainnya yang dengar.
1: Bener.
0: Juga bisa kasih kamu solusi.
1: Nah,
0: gitu.
1: Jadi biar semakin banyak point of view dari orang, semakin bisa juga berpikir, oh kayaknya bagusnya emang seperti ini. Gitu mungkin ya. Jadi teman pro 2 ramaikan sekarang juga notifikasinya pro 2. Langsung ke WhatsApp, cerita sama kita di 0811 410 968,
0: atau di all social media kita RR_pro2 Makassar.
1: Dan juga boleh komen di RRI.

0: Apaan sih?
1: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
0: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komennya komen.
0: Yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komennya komen.
2: Enggak.
0: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: udah banyak banget.
1: Nah,
0: tapi ini ada satu temanku yang kebetulan ikut sama kita. Dia lagi dari Makassar tapi lagi dengerin kita lewat RRI digital.
1: Halo, siapa tuh?
0: Ada Niko.

0: kata Niko, makanya teman Pro 2 semuanya jaga kesehatan.
1: Betul. Deh, sedihnya Mi tuh tahu pada mau jalan-jalan.
0: Tapi semoga Niko cepat sembuh biar bisa.
1: Betul, amin.
0: Semoga
1: amin,
0: belum beli tiket pulang biar
1: masih bisa extend lagi. Betul. Semangat lah ya, mudah-mudahan cepat sehat. Terus ini juga ada Fikar. Ini lebih ke galau.

0: antara cinta dan sahabat. Ini kasus berat ini.
1: Jadi dia sebenarnya suka sama si ABD. Mm-hmm. Ini saya rangkum jenah karena tadi chatnya panjang banget Bella. Jadi kayak kalau mau dibacakan ya sampai jam berapa. Jadi intinya adalah yang chat ini dia suka sama A. Tapi sebenarnya A juga ada jirasa sama dia karena memang mereka saling kontakan gitu.
0: Tapi
1: ternyata di sisi lain yang ngechat pro 2 ini ternyata juga tahu temannya suka si A. Sahabat dekatnya. Dan itu karena kemarin beberapa hari yang lalu katanya lagi pajamas party.
0: Pajamas party. Ya,
1: terus curhat biasanya
0: curhat kan cewek-cewek
1: curhat tip-talk. Dia bilang lah kalau ada yang suka. Ih siapa yang kau suka? Disebutlah nama. Deng, ternyata si A.
0: Tapi dari pandanganku, kalau dari pandanganku, kalau kau suka terus temanmu juga suka, ya siapa yang cepat dia yang dapat. Apalagi kau tahu kalau si A juga suka sama kau.
1: Iya sih, betul. Cuman dia tuh merasa bahwa kayak bingungnya tuh karena
0: temannya mungkin
1: suka cerita. Iya, karena memang dia sahabat dekat kiwe. Jadi kayak bagaimana dia harus ke apa gitu. Kalau jadian ke sama ini awkward gak juga sama sahabatku. Gimana kalau misalnya nanti setelah jadian kak persahabatanku jadi rusak, jadi renggang. Tapi kalau dia abaikan juga perasaannya ke si A, itu sama jadi dia bohongin dirinya sendiri.
0: Berat sih ini.
1: Berat bareng-bareng. Jadi kalau dari kita sih banyak-banyak saya berdoa.
0: Atau mungkin kau kasih jadilah dulu si A sama temanmu tuh. Masih baru kecil kan hubungannya.

0: adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil, aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua,
1: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

0: Oke, okay, teman Pro2 dimanapun kamu berada, ya. Yeah. Thank you so much yang udah ikutan bareng kita tadi.
1: Betul,
0: kita merasakan waktu nih
1: kalau baca-baca
0: ki, curhat-curhatannya orang begitu. Iya. Kalau deep talk tuh kayak bisa kalau deep talk tiba-tiba jam 4 subuh mi.
1: Sampai lah itu mata nanti besok warna hitam, nana rasa min. Ternyata begadang nih semalaman. Ya tapi terima kasih banyak lah buat kamu semuanya teman Pro2 yang udah meramaikan notifikasi malam hari ini.
0: Betul, thank you so much. Dan gak kerasa.
1: Betul, ini sudah mau mi jam 19 malam.
0: Mi jam 11
1: oh,
0: dong.
1: Jam 11, ya,
0: over jam 19.
1: Ya, kalau 19 kita
0: masih jam 7 dong.
1: Oke.
0: Thank you so much buat kamu semua teman Pro2 yang udah nemenin kita di jaga malam.
1: Benar, dan nanti kita ketemu lagi pastinya di program berikutnya. Besok ketemu Ki.
0: Iya, yes, lagi biasa berdua.
1: Iya, cuket ya udahlah.
0: Ini sengaja dikasih cancer geng iya, siaran barengan.
1: Jangan bersedih kalau malam hari ini
0: iya.
1: Kita pamit besok.
0: Kita besok kita ada lagi atau nanti
1: ya. Oke, kalau begitu Engki pamit.
0: Jika pamit.
1: Bye bye, jaga kesehatan ya teman Pro2.
0: Bye bye. Assalamualaikum.

0: Barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kisah ini berawal dari seorang pemuda biasa yang dianggap bodoh dan terbelakang yang memiliki orang tua dengan dukungan luar biasa. Sehingga ketika orang tuanya terkena wabah dan hampir meninggal, mereka memberikan sebuah wejangan bagi pemuda ini. Jika kami meninggal, maka tidak ada lagi yang akan mendukungmu. Oleh karena itu, kamu harus bisa mandiri. Jadilah seperti tetesan air yang mampu melubangi batu. Fokuslah pada apa yang kamu kuasai, dan kamu akan menjadi seseorang yang disegani banyak orang. Pemuda ini kemudian melanjutkan usaha ayahnya sebagai tukang kayu. Dan karena sejak kecil ia sudah sering membantu ayahnya dalam menilai kayu, ia memperoleh kemampuan untuk mengenali dan menilai kayu dengan baik. Suatu hari, seorang yang tua mendatangi pemuda tersebut untuk mencari kayu yang dapat dipahat menjadi patung. Pemuda tersebut dengan cepat memberikan kayu terbaik untuk pahatan. Siapa sangka, orang tua tersebut nyatanya adalah pemahat terkenal di desa itu. Dan karena kayu yang diperoleh dari pemuda tersebut sangatlah bagus, ia membeli kayu dari sang pemuda tersebut. Lama-kelamaan, pemuda tersebut menjadi dekat dengan sang pemahat, dan ia pun memutuskan untuk belajar memahat dari sang pemahat. Namun, saat ia baru akan mulai belajar memahat, sang pemahat memberikan wejangan. Jika ingin menjadi pemahat terbaik, jadilah seperti tetesan air yang mampu melubangi batu. Fokuslah pada apa yang kamu kuasai, maka kamu dapat menjadi seseorang yang sukses. Mendengar nasihat tersebut, pemuda itu menyadari bahwa wejangan dari sang pemahat dan orang tuanya memang menjadi pedoman kesuksesan. Di mana walaupun ia adalah seorang yang dulu dianggap bodoh dan terbelakang, dengan fokus dan kerja keras, ia akhirnya menjadi pemahat yang disegani di seluruh dunia. Sahabat, sebuah kisah yang dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua, membuktikan bahwa tidak peduli seberapa kerasnya sebuah batu, tetesan air dapat menaklukkannya. Ini merupakan sebuah analogi di mana dunia ini penuh dengan ujian hidup yang begitu kerasnya, namun tetap dapat dikalahkan oleh tekad dan fokus perjuangan yang dilakukan.

0: Tahukah kamu, ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Teman terbaik.

duk-duk azan maghrib, tanda mulai berbuka. Pasti kita semua sudah gak sabar nungguin beduk azan maghrib, pertanda berbuka puasa telah tiba. Sedari siang tadi, kita sudah menyiapkan berbagai macam jenis makanan dan minuman yang ingin kita santap pada saat berbuka puasa. Sobat kreatif, boleh kok kita berbuka sampai perut kita terasa kenyang? Tapi ingat, jangan berlebihan ya. Karena dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Jangan sampai ya sahabat kreatif, kita termasuk golongan orang-orang yang berpuasa namun terperangkap dalam dosa-dosa yang merusak ibadah puasa kita.

Banjir, jangan panik. Inilah beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, simak informasi dari media massa. Kedua, persiapkan kebutuhan darurat seperti obat dan makanan. Ketiga, evakuasi barang-barang berharga. Keempat, matikan aliran listrik dan gas. Kelima, ketika banjir, pergilah ke tempat yang lebih tinggi dan ikuti instruksi evakuasi. Ingat ya.

Sahabat kreatif, pada zamannya Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai sosok yang teliti, bahkan dalam urusan kesehatan. Dalam hal kecil seperti mencuci tangan juga sudah dianjurkan loh oleh beliau. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, jika seseorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaknya tidak memasukkan tangannya ke dalam bejana sampai dia membasuhnya 3 kali. Sahabat kreatif, hal ini tentunya erat sekali dengan kaitannya kita melindungi diri dari virus COVID-19. Rajin mencuci tangan adalah salah satu yang bisa kita lakukan untuk menekan penyebaran virus COVID-19 yang selama ini sudah lama mendiami Indonesia kita.

0: nggak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz Prodo RRI Makassar pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah 96,8 RRI Pro 2 FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Ribu Ratne nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami untuk edisi hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Dan yang bertugas pagi ini, Ihsan Murad tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman perdua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu yang tertera dalam Quran surah Al-Asyr ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kesabaran, wa tawashaw bis sabr, dan juga saling menasihati untuk kesabaran. Hal demikian menunjukkan betapa berharganya waktu dalam kehidupan kita. Namun, seringkali kita lalai dan menyia-nyiakan dengan hal-hal yang tidak produktif. Misalnya terlalu banyak bermain media sosial, menonton konten yang tidak bermanfaat, atau sekedar bermalas-malasan tanpa tujuan. Padahal, waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu." Hadis riwayat Al-Hakim. Teman perdua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita evaluasi diri. Sudahkah kita menggunakan waktu dengan baik? Apakah aktivitas kita yang kita jalankan sehari-hari mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat? Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi karena menyia-nyiakan waktu. Mari kita isi waktu dengan hal-hal yang produktif, seperti menuntut ilmu, beribadah, membantu sesama, atau melakukan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Dengan begitu, waktu kita akan menjadi investasi berharga untuk kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua tergolong sebagai orang-orang yang memanfaatkan daripada waktu yang telah Allah berikan kepada kita dan tidak sekali-kali kita menyia-nyiakannya. Demikian. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
1: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
2: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
3: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
1: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
2: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
1: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
2: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan. Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
4: Ih, apaan sih? Jangan.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 96,8 FM Produa RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman Produa. Welcome back with Isan untuk hari ini di Spada di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 dan senang sekali hari Jumat ini bertemu dengan kalian semua di pagi hari. Oke deh teman Produa, dan seperti biasa di jam 6 sampai dengan jam 7 ini aku akan kasih kamu tips and trick hidup gitu teman Produa. Tips and trick hidup gitu ya. Tapi pastinya yang berhubungan dengan kita setiap harinya di teman Produa. Nah, apakah kamu adalah orang yang kalau misalnya bangun tidur itu langsung cek handphone? Cek handphone, matikan alarm gitu ya? Bukan dong. Cek notifikasi yang udah masuk, apa aja yang udah orang-orang cari tentang kamu, atau mungkin kamu mau ngapain aja gitu langsung lihat handphone. Kau tahu gak sih teman Produa, itu adalah bagian dari yang namanya kecanduan. Nah, bahaya kan? Nah, kalau gitu teman Produa ya, apalagi kalau misalnya kamu yang tiba-tiba langsung buka sosial media, semuanya dia buka, mulai dari TikTok, mulai dari Instagram, mulai dari WA, Facebook, mulai dari Friendster, semuanya deh pokoknya. X, Mila, semuanya. Pokoknya kau buka langsung tiba-tiba pada saat aku bangun pagi. Padahal harusnya kalau bangun pagi cuci muka dulu, minum atau apa, gosok gigi gitu teman Produa. Tapi kamu yang pertama kamu buka adalah HP. Itu one of kecanduan loh sebenarnya teman Produa. Tapi tenang saja ya guys ya, karena hari ini saya bakalan kasih kamu tips and trick kecanduan sosial media itu bisa kamu hindari gitu ya. Bukan soal kurang disiplin ya, tapi karena aplikasinya memang dirancang untuk bikin kita terus kembali. Nah, yang paling efektif bukan untuk mengandalkan niat semata, but ini betul-betul mengubah lingkungan dan kebiasaan kecil sehari-hari kamu. Jadi kamu yang pengen tahu, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di 96,8 FM Produa RRI Makassar. Barisan di edisi hari Jumat tanggal 22 Mei 2026.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Terbaik kamu.

Oke, teman berdua, aku tadi udah janji kalau misalnya ada beberapa tips yang cukup realistis lah ya teman berdua ya. Dan ini buat kalian semua bisa menghindari kecanduan sosial media. Yang pertama nih teman berdua, kamu harus tentukan jam konsumsi media sosialnya, bukan larangan total misalnya teman berdua. Kayak kamu bisa cek media sosial di jam 12 siang atau jam 7 malam gitu. Dan maksimal 20-30 menit sekali buka. Jadi memang juga di handphone itu ada screen time ya teman berdua. Jadi itu mungkin bisa controlling yourself untuk bisa menggunakan layar handphone kamu. Larangan total seringkali gagal ya kalau misalnya terlalu ekstrim gitu teman berdua. And then kamu harus matikan notifikasi yang tidak penting nih. Notifikasi adalah pemicu terbesar refleks buka handphone. Mulai dari like, comment, rekomendasi video, promo, live, dan yang lainnya nih. Sisakan untuk chat penting aja nih teman berdua, supaya kamu betul-betul bisa membatasi dan juga terhindar dari yang namanya kecanduan sosial media.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Balik lagi di 96,8 FM Pre 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pre 2 ya, tentang kamu harus betul-betul terhindar dari kecanduan sosial media. Selain tadi menentukan jam konsumsinya nih teman Pre 2 ya. Terus juga kamu harus mematikan notifikasi yang tidak penting. Dan selanjutnya pindahkan aplikasi dari home screen kalau perlu nih, taruh di folder tersembunyi, atau mungkin kamu bisa log out akun yang tidak penting banget teman berdua ya. Terus pakai versi yang browser aja. Kalau saya sih sebenarnya kayak yang bikin banyak screen time itu X ya, Twitter nih teman berdua, itu aku udah hapus aplikasinya. Terus juga ada beberapa aplikasi yang kemarin bikin yang kayak scrolling terus TikTok gitu. Jadi kadang-kadang aku memang hide dari home screen teman berdua ya, supaya terhindar dari betul-betul yang namanya kecanduan sosial media. Semakin banyak friksi, semakin kecil kebiasaan impulsif kamu nih teman berdua. Jadi ini memang bisa dicoba supaya kamu betul-betul terhindar dari kecanduan yang namanya sosial media.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

For you all guys who's touching here, teman Pradua, thanks a lot buat kalian semua yang udah dengarkan tips and trick buat kalian semua yang sering banget tuh ya over screen time untuk sosial media. But untuk kalian semua nih teman Pradua, program 7 hari untuk mengurangi yang namanya kecanduan sosial media gitu ya, kamu bisa melakukannya. Terus juga setting handphone kamu supaya bisa lebih susah untuk scrolling. And then tips khusus berhenti untuk TikTok Reels dan short dari Instagram ataupun dari YouTube ya teman Pradua, kamu harus fokus dan lebih penting untuk bisa apa ya, kayak seperti mengukur progresnya dan juga kayak mengurangi feeds dengan tegas gitu. And then unfollow akun yang bikin overthinking, toxic, dan juga memancing doom scrolling ya teman berdua, yang bikin comparison trap. And then gunakan mungkin time ataupun apps blocker, beberapa aplikasi yang bisa dipakai kayak Forest, Stay Free, Freedom Digital, Wellbeing ya teman berdua. Dan kamu juga bisa sadari pola emosinya. Banyak orang bukan medsos bukan karena butuh gitu, tapi bosan, stres, dan kesepian, dan akhirnya bisa menunda pekerjaan gitu teman berdua. Well, untuk kamu yang masih stay tune di Spada untuk pagi hari ini, kamu jangan kemana-mana. Habis ini saya bakalan kasih kamu informasi dari BMKG alias Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang kondisi perakiran cuaca untuk edisi hari ini kayak macam mana. Dan juga kita bakalan lihat juga sebentar untuk kondisi arus lalu lintas Kota Makassar dari Diskominfo Kota Makassar ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap saja aja di 96,8 FM Pradua dari Makassar. And AIDS, buat kamu yang lagi ada di jalan, terus juga mau menginformasikan kondisi jalan yang ada di Kota Makassar, langsung buat teman Pradua, boleh langsung aja gabung di 08 11 4 10 968, atau DM kita di @Pradua_Makassar, and then saya bakalan bacain buat kamu. So, don't go anywhere and keep running on 96.4 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu, with Isan di Spada. Selamat pagi teman Pradua.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kok ngegau sih?
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.

You must hear in analysis Polek FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Nah, untuk edisi hari ini, teman Pro 2, cuaca diperkirakan oleh BMKG untuk hari ini, teman Pro 2 di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 akan cerah-cerah aja. Dan kayak sekarang mulai dari jam 7 lewat ya, teman Pro 2 ya, untuk kelembapannya itu 89% dan tetap cerah gitu ya di 27 derajat Celsius. Dan selanjutnya untuk di jam 8, 9, 10 akan tetap berawan nih teman Pro 2 ya. Sampai dengan malam hari betul-betul berawan aja nih. Mulai dari 28 sampai dengan 27 turun nanti di malam hari di jam 17.00 di 26 derajat Celsius. Sampai di pukul 23.00 nih teman Pro 2. Jadi mungkin ini adalah awal mula weekend yang bagus gitu teman Pro 2 karena cuaca betul-betul baik untuk edisi hari ini. Wow. Nah, untuk kamu yang masih stay di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, jangan kemana-mana. Sebentar saya bakal kasih kamu informasi keadaan jalan, atau yang pengen gabung kita masih bakal tunggu juga untuk gabung bareng kita di sini di Spadas. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Permisi, permisi. Numpang tanya.
1: Sebentar, sebentar, sebentar.
2: Pernah dengar istilah sandwich generation gak? Hah? Sandwich generation? Roti isi? Bukan. Jadi sandwich generation adalah istilah untuk seseorang yang harus menanggung biaya hidup 3 generasi, yaitu orang tua, diri sendiri, dan anak. Posisi sandwich generation diibaratkan isian roti lapis yang harus menanggung beban kedua lapis roti, yaitu lapisan roti yang ada di atas diibaratkan biaya hidup orang tua, dan lapisan roti di bawah diibaratkan biaya hidup anak. Sandwich generation terjadi pada pria maupun wanita yang memiliki rentan usia 30 hingga 50 tahun.

You're still listening to Sitsborak FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Kondisi jalan yang ada di Kota Makassar untuk edisi ini dari pantauan Diskominfo Kota Makassar ya. Beberapa titik di Kota Makassar udah mulai ramai kendaraan lalu lalang gitu, teman Pro 2. Aku bakalan mulai dulu dari batas kota Goa Makassar ya, teman Pro 2 ya, di ke Alauddin. Dari arah Goa ke Alauddin ini lumayan banyak ya kendaraannya, tapi masih lancar-lancar aja. Yang kosong ini masih daerah Petarani ya, benar-benar. Petarani di depan UNM masih lancar-lancar aja, teman Pro 2. Yang ada penumpukan kendaraan tapi masih oke-oke aja ada di Abdesir Batua. Jembatan Marombong juga masih oke-oke aja untuk dilintasi di teman Pro 2 ya. Tapi kalau di Abdesir lumayan ramai lancar lah ya. Ramai tapi masih lancar-lancar aja. Untuk simpang 5 bandara masih masih lancar-lancar aja, di bawah flyover juga masih lancar-lancar aja. Terus Urip PLT Hotel Lo masih lancar-lancar aja. Terus Perintis bagian timur juga masih lancar-lancar aja di teman Pro 2. Depan kantor gabungan dinas juga masih lancar-lancar aja di teman Pro 2. Alauddin di depan SPBU masih lancar-lancar aja menuju arah Petarani, masih oke-oke aja nih untuk kamu lewati nih teman Pro 2. Boulevard juga masih lancar-lancar aja nih teman Pro 2. Jadi kalau misalnya lancar-lancar aja, kamu tetap hati-hati aja juga berkendara teman Pro 2 ya, supaya semuanya aman, tentram, damai, dan hindari juga yang namanya konsentrasinya pecah. Jangan main handphone pada saat berkendara ya teman Pro 2 ya, supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena ada orang-orang tersayang menunggu kamu selalu pulang ke rumah, ya kan? Oke deh, kalau misalnya kamu butuh ambulans, home care, lansia care, polisi ataupun kebutuhan yang mendesak teman Pro 2 ya, layanan darurat, kamu bisa hubungin 112 untuk layanan cepat tanggap 24 jam bebas pulsa.

Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sangsekerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi meja bundar KMB, Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.

Kesempatan untuk pilih lagu yang kamu suka di 0891410968 atau di area_skotbro Makassar. Ada 4 lagu yang bisa kamu pilih teman Pro 2 ya. Atau kamu bisa gabung lewat DM Instagram kita di Pro 2 Makassar. Atau kamu bisa gabung lewat DM di kolom komentar kita di area digital ya teman Pro 2 ya. Dan aku bakalan nungguin semua lagu-lagu yang kamu suka di jam 8 sampai dengan jam 9 pagi. Dan semuanya kita bakalan puterin buat kamu supaya menambah semangat kamu untuk di pagi hari ini, oke? Okay? Oke deh, kalau gitu Isan bakalan tungguin lagu yang kamu suka di tempat berdua. Buruan gabung sekarang juga.